artikel enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: good. 88,4
1: FM dari Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu masih di Spada. Pagi hari ini teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong nih, kalau soal pagi kita harusnya termotivasi ya. Minimal punya quotes-quotes gitulah, ataupun punya prinsip-prinsip di dalam diri kita sendiri teman Pro 2 untuk memotivasi kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di hari ini. Kadang mungkin kita merasa tertinggal, melihat orang lain udah jauh di depan. Wah, dia kok berhasil aja ya, buka usaha gini langsung sukses. Daftar ini langsung diterima gitu ya. Tes ini langsung diterima. Tapi santai teman berdua, hidup itu bukan lomba lari cepat gitu ya. Ini maraton. Yang paling penting itu adalah kamu tetap jalan, kamu tetap berusaha. Walaupun pelan gak masalah, ya penting gak berhenti. Jangan stop, jangan berhenti.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
6: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Ya ngomong-ngomong soal pagi teman Pro2, ada beberapa quotes dari tokoh-tokoh besar teman Pro2 ya. Salah satunya adalah Steve Jobs yang pernah bilang, "The only way to do great work is to love what you do," teman Pro2. Satu-satunya cara buat menghasilkan sesuatu yang luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu kerjakan. Memang sih realitanya ya, gak semua orang itu langsung tahu passion mereka ya. Dan itu gak apa-apa teman berdua. Kadang kita memang harus mencoba banyak hal dulu. Kemudian mungkin ada gagalnya, ada ngerasa capeknya, ada burnoutnya, sampai akhirnya kita menemukan apa yang bikin kita semangat teman berdua. Ya paling penting sih adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terima kasih. Saya gak ada lagunya kayaknya ya.

0: pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada Steve Jobs yang punya quote teman berdua, berikutnya juga ada nih katanya dari Walt Disney ya. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Semua mimpi bisa jadi nyata kalau kita punya keberanian buat mengejar teman berdua. Masalahnya bukan mimpi kamu terlalu tinggi, tapi kadang mungkin masalahnya adalah kamu ataupun kita yang terlalu cepat menyerah. Iya sih, gak konsisten gitu ya. Terus Nelson Mandela juga pernah bilang tuh, it always seems impossible until it's done ya. Segalanya kelihatan mustabil ya. It always seems impossible until it's done. Sampai semuanya, sampai akhirnya berhasil dilakukan teman berdua. Jadi kalau sekarang kamu lagi merasa berat atau lagi merasa gak mampu atau lagi ragu, it's normal ya. Normal ya, penting jangan berhenti di sana ya. Jangan berhenti di rasa itu, karena bisa jadi kamu lagi ada di titik sebelum kamu berhasil.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Akhirnya sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, depo penjual bilang ini aman, oh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Ya, kita akan lanjut lagi nanti di pada sesi berikutnya teman berdua. Nikmati aja dulu lagu dari Yook Sung Jae, Be Somebody teman berdua. Nanti kita mau bahas apa nanti ya di pada berikutnya. Kalau enggak salah ada topiknya deh. Biasanya tentang edukasi sih ya, edukatif. Tapi nanti coba kita lihat ya. Kita akan bahas yang ringan-ringan aja dulu kali ya. Stay tune aja di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Cuacanya agak dingin ya teman berdua ya. Kalau cuaca dingin gini, enaknya mungkin minum wedang jahe. Wah, iya enak dia ya. Wedang jahe itu merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang sejak lama dikenal punya banyak manfaat bagi kesehatan teman berdua. Minuman hangat berbahan dasar jahe memang sering dipadukan dengan gula merah, terus ada madu juga, ada serainya, atau bahkan ada yang pakai kayu manis ya. Dan menghasilkan cita rasa yang nikmat sekaligus menenangkan tubuh. Wah, memang sih kalau cuaca dingin gini enaknya minum yang hangat. Umumnya orang akan minum teh hangat ya. Teh hangat tapi jangan terlalu manis lah teman-teman berdua. Kalau bisa sih teh tawar biar makin sehat gitu. Teh tawar tuh wah, teh tawar hangat enak kayaknya. Gimana kalau kita pesan dulu ini? Aku yang pesan dulu kali ya. Kemana pesannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Atau bikin sendiri? Enggak ada kompor.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat.

pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Minumnya minuman hangat teman Pro 2, salah satunya adalah wedang jahe. Memang wedang jahe itu katanya bagus untuk kesehatan tubuh teman Pro 2. Kenapa? Karena jahe itu kan punya sifat antioksidan dan antiinflamasi ya. Itu punya banyak manfaat untuk membantu tubuh melawan radikal bebas dan juga infeksi. Nah, minum wedang jahe secara rutin dalam jumlah yang wajar katanya bisa membantu menjaga sistem imun biar tubuh tidak mudah terserang penyakit teman Pro 2. Karena manfaat tersebut, wedang jahe sering dijadikan pilihan minuman alami untuk membantu menjaga kesehatan dan kebugaran sehari-hari. Nah, selain baik untuk kesehatan tubuh, wedang jahe juga membantu mengurangi stres. Wow, dan membuat tidur lebih nyenyak. Jadi kalau kamu stres, mungkin minum wedang jahe kali sebelum tidur ya, atau pagi-paginya minum wedang jahe. Sensasi hangat dari minuman ini mampu memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Iya sih, kalau kita minum yang hangat-hangat itu salah satunya wedang jahe, memang jadi bikin kita relax gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu mau baca infonya lebih detail lagi teman Pro 2, mau baca ulang tadi ya, silakan kunjungi website rri.co.id. Di sana banyak sekali artikel-artikel menarik. Di sana juga banyak informasi-informasi update, informasi terpercaya, dan juga ada kabar-kabar dari berita olahraga khususnya Piala Dunia 2026. Kunjungi website rri.co.id.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Saka

bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Media sosial seperti sekarang Intemon Pro 2 banyak sekali konten-konten receh, konten-konten singkat yang bikin kamu apa ya, menghabiskan banyak waktu gitu. Dan kamu jadi kecanduan gitu kan, nontonin short mungkin atau video-video pendek lah. Itu istilahnya namanya brain rot, teman Pro 2. Dan brain rot ini katanya bikin seorang merasa sulit fokus ya kalau udah kecanduan ya. Sulit fokus, mudah terdistraksi, dan mengalami kejenuhan mental akibat terlalu lama terpapar konten digital. Walaupun bukan istilah medis resmi, katanya teman berdua, fenomena ini dianggap menjadi gambaran dari dampak penggunaan handphone dan media sosial yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di era serba digital seperti saat ini, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan scrolling tanpa henti itu bisa mempengaruhi cara kerja otak dalam memproses informasi, mengatur fokus, hingga mengelola emosi. Kondisi ini tidak terjadi tiba-tiba, tapi perlahan mulai menjadi kebiasaan yang terus berulang, teman Pro 2. Salah satu tanda yang paling umum adalah menurunnya kemampuan fokus. Iya juga sih, benar. Aku juga kadang-kadang jadi agak susah fokus karena gampang terdistraksi. Misalnya nih, kita mau cari informasi apa gitu ya di media sosial ya. Misalnya, tadi aku pengen lihat hasil pertandingan di Instagram gitu kan, pertandingan sepak bola Piala Dunia. Tapi begitu buka Instagram, muncul kan video-video lain, video-video pendek, terdistraksi jadi lupa loh. Lupa mau apa tadi tujuannya buka Instagram gitu. Seseorang menjadi sulit berkonsentrasi dalam waktu lama, teman Pro 2, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti baca, belajar, atau menyelesaikan pekerjaan. Otak terbiasa dengan informasi cepat dan singkat sehingga aktivitas yang membutuhkan perhatian mendalam terasa membosankan. Iya ya, makanya jadinya orang kalau mau baca buku tuh jadi males karena terasa bosan kayaknya. Karena sudah terlanjur kecanduan dengan konten-konten yang singkat, yang pendek gitu. Wah, ini harus ditangani ya.

0: perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pak?
1: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pak.
1: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Ya, kita masih ngomongin tentang tanda kalau kamu mengalami brain rot, teman perdua. Ini berikutnya ya, tanda kedua adalah dorongan untuk terus membuka ponsel tanpa alasan yang jelas. Bahkan pas gak ada notifikasi atau kebutuhan tertentu, tangan itu kayaknya otomatis gitu ya, scrolling media sosial. Nah, itu tandanya kamu sudah kena brain rot, teman perdua. Yang ketiga adalah munculnya rasa gelisah ketika tidak memegang ponsel. Sering nih kan. Gelisah gitu kalau nggak ada handphonenya, kalau nggak megang handphonenya, dan ada dorongan untuk selalu terhubung dengan dunia digital. Dan muncul rasa ada yang kurang nih kalau nggak megang handphone, kalau nggak lihat handphone gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Nah, tanda berikutnya kalau kamu mengalami brain rot teman Pro 2 adalah meningkatnya rasa bosan terhadap aktivitas yang tidak memberikan stimulasi cepat. Hal-hal sederhana seperti baca buku, nonton film panjang, atau melakukan percakapan mendalam terasa kurang menarik dibandingkan konten singkat di medsos. Wah, wah, wah. Terus kamu juga daya ingatnya akan mulai menurun teman Pro 2, terutama daya ingat jangka pendek ya. Informasi yang baru aja dilihat di media sosial mudah terlupakan karena tidak diproses secara mendalam oleh otak. Ini tanda-tanda brain rot teman berdua. Memang harusnya dikurangi lah ya kebiasaan buat nonton-nonton video pendek atau video singkat di media sosial biar nggak kena brain rot. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, masih ada Spada, tapi Spadanya spesial membahas tema sesuatu nih. Apa nih temanya di pagi hari ini teman berdua ya? Untuk hari Rabu temanya jam 9 itu adalah tanggap bencana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya pada spesial bahas tanggap bencana teman berdua. Dan pagi ini aku mau bahas sesuatu yang berhubungan tentang tanggap bencana pastinya ya. Kita bakal bahas topik yang mungkin sering terjadi, apalagi pada saat situasi genting, yaitu banyaknya hoax yang beredar saat misalnya terjadi bencana gitu ya. Dan buat kamu yang aktif di media sosial, pastinya wajib banget kamu dengerin ini ya. Karena kadang tanpa sadar kita bisa jadi bagian dari penyebar hoax, bener gak? Misalnya ada bencana gitu kan, terus ada berita yang memprovokasi, ada hoax, dan tanpa sadar kita jadi ikut meneruskan gitu. Nah itu yang harus kita waspadai teman berdua. Kita akan bahas hoax saat bencana, bisa bahaya banget. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Masih di pada spesial bahas tanggap bencana teman Pro 2, kita mulai dari yang basic dulu ya. Hoax itu adalah informasi yang belum jelas kebenarannya atau bahkan sengaja dibuat salah tuh untuk menimbulkan perpecahan ataupun menimbulkan kegaduhan ya. Yang sering muncul saat bencana teman Pro 2, hoax-hoax yang sering muncul ya. Misalnya akan ada gempa susulan besar pada jam sekian, padahal itu gak benar. Atau ada kabar-kabar akan ada tsunami gitu, padahal itu memang dibuat untuk membuat orang jadi panik gitu teman Pro 2 ya. Atau video lama tapi diklaim kejadian baru ini paling banyak kan. Beredar video lama bencana sudah lama mungkin tapi diupload seolah-olah baru terus dikasih narasi-narasi yang bikin orang ketakutan. Atau mungkin info evakuasi palsu yang bikin orang panik. Nah, itu yang jadi salah satu hal yang gak baik ketika ada sebuah bencana teman Pro 2. Masalahnya info kayak gitu memang sering banget nyebar ya, dan cepat banget nyebarnya. Sekali share langsung kemana-mana, bahkan termasuk mungkin kamu atau kita gitu ya. Kadang dapat informasi, wih ya ngeri nih, sebar. Padahal belum cek dulu kebenarannya gitu, siapa tahu itu bohong, siapa tahu itu hoax teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya ngomong-ngomong tentang topik kita pada pagi hari ini teman berdua, hoax saat bencana itu bisa bahaya banget ya. Terus dampaknya itu juga gak main-main gitu ya. Paling sering diremehkan memang hoax itu. Karena hoax saat bencana itu dampaknya serius banget teman berdua. Bisa bikin orang panik tanpa alasan jelas. Bisa bikin evakuasi jadi kacau. Bahkan bisa mengalihkan perhatian dari informasi resmi yang lebih penting. Tuh ya. Bayangin nih, kalau orang lebih percaya info random daripada pengumuman resmi dari pemerintah, bahaya banget kan. Makanya satu klik share itu sebenarnya punya dampak besar. Dan hati-hati ya, kamu jangan jadi salah satu malah yang menyebarkan hoax itu teman berdua. Pokoknya di era digital ini kita semua punya peran, bukan cuma sebagai penerima informasi tapi juga penyebar informasi. Itu harus pilih-pilih hati-hati. Jadilah relawan digital yang cerdas teman berdua. Sebarin yang benar, hentikan yang meragukan. Karena di situasi bencana, informasi yang tepat bisa menyelamatkan. Dan sebaliknya nih, informasi yang salah bisa membahayakan. Sampai di sini program Spada Spesial bahas tangkap bencana teman berdua. Nanti kita lanjut ke program berikutnya. Ada Pro 2 Hitlist buat kamu yang merequest lagu. Lagu favorit kamu pastinya ya di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Stay tune, Pro 2 Pekanbaru teman.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Di lantas Polda Riau menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di kawasan Jalan Patimura dan Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru pada Selasa 23 Juni 2006 pagi. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dalam kampanye tersebut, petugas mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas. Selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga memberikan helm berstandar SNI kepada pengendara sepeda motor sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berkendara.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru mengingatkan masyarakat di Provinsi Riau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian besar wilayah Riau sejak pagi hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Sanya Gautami, mengatakan berdasarkan pemantauan radar cuaca, hujan telah terjadi di sejumlah daerah sejak pagi. Wilayah yang terpantau mengalami hujan antara lain sebagian Kabupaten Kampar, Rohul, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Inhil, serta Kota Pekanbaru. Ia menjelaskan kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada siang hingga malam hari. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: on Pro 2 FM.
1: Delapan delapan koma empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.

y Pekan Baru.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, kita lanjut di Obrol Dua Hitlist, teman berdua. Sudah ada yang masuk, aku bacakan dulu ya. Yang pertama ada, selamat pagi Kak, selamat pagi. Mana nih, boleh request remuk NG Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan jadikan dan tetap tersenyum. Quotes of the day, jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Oke, terima kasih stream. Terima kasih Julia. Ada yang ganggu nih. Terima kasih Julia ya. Nanti lagunya diputarin. Terus berikutnya ada siapa ini ya? Business account Amalia. Ada Amalia, selamat pagi. Min, selamat pagi juga. Izin request Tak Akan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ya coba kita baca, kita cari. Puterin ya. Terus ada, wah ini juga nih. Hai Min, izin request siap lagu Sabrina Leonor. Haha, makasih. Enggak tahu siapa nih ya. Ini juga sama Sabrina Leonor juga. Dari Kirana. Terus ini juga sama. Halo Kak, request lagu Sabrina Leonor. Haha ya, thank you. Oke, tiga orang nih ya yang request lagu Sabrina. Ada Remuk, NG Carvalho, terus H, Sabrina Leonor, dan Vanessa Z featuring Roni Barulian. Kita dengerin yang NG Carvalho dulu yuk, Remuk.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ada yang request dari WhatsApp lagi, Salva Kaila. Selamat pagi Min, selamat pagi siang sini udah ya. Izin request lagu Haha Sabrina Leonor Min. Terima kasih dan semangat siarannya Min. Makasih juga. Tapi Sabrina Leonor udah diputar tadi ya. Udah kan. Nah, berikutnya ada Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan atau Event 17 Jangan Paksakan Rindu. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifah. Ada Mbak Tifah lagi makan main pasir. Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama. Antara It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan atau Event 17 Jangan Paksa Rindu. Kayaknya It Gitaf aja ya, karena cuacanya pas nih. Udah hujan malahan nih katanya, udah hujan ya, udah gerimis nih. It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Ya, nomor 2 buat kamu yang mau lanjutin requestnya, boleh silakan aja ya, lanjutkan di WhatsApp 0811760084 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU, karena sesi kedua nanti kamu bareng Kasna Latifah, teman berdua. Sesi 1 kita tutup dan aku Dito Satrion pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bareng Tifah yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Siang hari ini kayaknya Kota Pekanbaru diguyur hujan dan emang kayaknya dari tadi pagi juga cuaca mendung banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi kejebak hujan di pinggir jalan gitu ya, sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, mungkin boleh deh hati-hati ketika berkendaranya. Ataupun yang saat ini kamu lagi dalam mobil gitu ya, mau ke suatu tempat tujuan kamu di siang hari ini, kamu juga bisa berhati-hati untuk membawa kendaraannya teman Pro 2, karena jalanan becek dan juga licin ya, pastinya butuh kehati-hatian ekstra untuk bisa berkendara di tengah hujan seperti ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih mau request lagu dari Pro 2 Hitlist, masih bisa teman Pro 2 di WhatsApp kita 0811 7600884, atau bisa juga melalui Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tadi kayaknya Dito udah buat Instagram, jadi kamu tinggal request aja lagu favorit kamu apa, dan nanti bakal kita puterin sampai 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan mau cek dulu kali ya yang udah di WhatsApp lah, ditutup nih ya, masih Dito nih WA-nya. Ntar kita itu deh, cek lagi ya dari WhatsApp-nya teman Pro 2. Untuk kamu yang request lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram, akan Tifa bacain nanti sesaat lagi, sembari nunggu buat kamu yang baru aja request. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Enjoy!

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Teman Pro 2, next ya. Sesuai janji Tifa tadi, mau bacain yang dari Instagram. Kayaknya warga Instagram juga udah banyak yang request. Kita bacain satu-satu ya. Ini kebanyakan mau dengerin lagunya Mesa Hira nih, yang di ujung minggu. Ada Suncatcher, terus ada siapa lagi? Ada Astri Aprilia, terus ada juga siapakah ini? Oh, tapi Sadia pengennya Meridu lagi. Tapi kayaknya lebih banyak yang di ujung minggu deh. Jadi kita puterin yang di ujung minggu ya. Terus ada juga yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura dari Zatia Vinovic. Oke, okay. Nanti bakal kita puterin dua lagu ini buat kamu ya, teman Pro 2. Satu lagi deh, biar pas tiga gitu ya. Ada yang request lagunya, dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hachu ya. Oke, okay, kita dengerin sama-sama ya. Ini kayaknya relate banget sama para pekerja gitu ya. Jadi kita dengerin aja dulu ketiga lagu ini. Ada Mesa Hira di ujung minggu, ada Liodra Pura-Pura dan Hachu dari Salma Salsabil.

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Lanjut lagi teman Pro 2, ini ada yang request lagunya Nabila Taqiyah, Cegil. Siap, nanti kita akan putarin buat kamu teman Pro 2. Terus ada juga yang request lagunya dari drama Otentik, Lama Sendiri. Waduh, kisah siapa ini BTW? Kok requestnya yang Lama Sendiri ya? Oke, nanti kita puterin dua lagu ini buat kamu. Ada lagi kah yang lain? Kayaknya dua lagu ini dulu kali ya buat kamu. Yang belum request, boleh kamu langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Ataupun bisa langsung menuju ke WA-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Dua lagu ini ada Nabila Taqiyah, Cegil, dan juga drama Otentik, Lama Sendiri. Enjoy!

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

52, lanjut lagi ya. Kita mau sebutin dulu, sebutin, mau lihat request dari kamu. Kali ini ada Adin katanya mau request lagunya Perunggu 33 kali. Boleh, nanti kita puterin ya buat kamu. Terus juga ada yang katanya mau request lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali. Oke, kita puterin dua lagu ini dulu buat kamu teman Pro 2 sebelum nanti kita lanjut lagi ke program selanjutnya di Mudah Kreatif. Enjoy.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kamu Pro 2, thank you banget buat kamu yang ada request tadi dari jam 10 sampai dengan jam 12 ini. Dan kita lanjutkan lagi program di Muda Kreatif. Informasi dari dunia usaha, UMKM, dan juga dunia digital akan Tifa share ke kamu sesaat lagi dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. So, buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita udah masuk di program Muda Kreatif. Pastinya ruangnya buat kita, buat yang pengen tahu peluang usaha dan juga perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong soal tren yang lagi naik sih ya, akhir-akhirnya kayaknya kita tuh lebih aware dan juga lebih banyak banget tren tentang dunia kesehatan gak sih? Apalagi olahraga, pola makanan yang sehat, itu menjadi salah satu hal yang wajib banget ada gitu. Dan salah satu caranya adalah bersepeda, teman Pro 2, yang sekarang tuh kembali jadi tren di berbagai kota di Indonesia. Ya waktu dulu kan pernah pandemi itu ya, sempat booming karena emang ada pandemi buat bergerak. Tapi kini sepeda tuh hadir dengan wajah baru, gak cuma buat olahraga, tapi juga udah jadi bagian dari gaya hidup modern. Dan banyak orang juga mulai menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif buat pergi ke kampus, kantor, bahkan sekedar nongkrong santai di akhir pekan. Selain lebih hemat, bersepeda juga ternyata dianggap jadi lebih ramah lingkungan karena ngebantu mengurangi emisi kendaraan bermotor. Nah, menariknya lagi nih, ternyata tren ini bukan cuma berdampak bagi orang-orang yang pengen mencari kesehatan gitu ya, tapi juga membuka peluang besar bagi industri dan juga UMKM di sektor sepeda. Gimana ya peluang bisnisnya? Bakal kita bahas sesaat lagi, teman-teman.

Teman Pro 2, untuk pembahasan dari dunia usaha sepeda akan kita bahas sesaat lagi di bidang ataupun juga akan kita bahas tren sepeda dan juga peluang pasarnya di Muda Kreatif. Namun kita akan masuk terlebih dahulu di ruang religi. Teman Pro 2, akan kita dengarkan pengajian surah Ali Imran ayat 16 hingga 19, dan nanti akan kita dengarkan pula kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus di program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Muda Kreatif. Dan kali ini kita masih bahas nih bisnis dari sepeda. Yes, sepeda itu emang kelihatannya cuman alat yang dipakai buat olahraga ya. Padahal sekarang tuh orang-orang udah banyak banget peminatnya untuk mempunyai sepeda. Dan alasan sederhana dari punya sepeda yang berbagai macam jenis ya, karena emang pengen aktivitas di luar ruangan gitu kan. Salah satu jenis sepeda yang paling banyak ataupun juga diminati gitu adalah sepeda lipat. Ya karena tadi praktis dan juga mudah dibawa kemana aja. Apalagi kalau di kota-kota besar, sepeda lipat jadi pilihan favorit pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Karena bisa dibawa masuk nih ke transportasi umum kayak MRT ataupun juga KRL. So, perjalanan jadi lebih fleksibel dan juga efisien. Dan emang nih, tingginya minat masyarakat terhadap sepeda juga kelihatan dari data Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia atau AIP, teman Pro 2. Karena mereka ini menyebutkan kalau setiap tahun permintaan sepeda di Indonesia ini mencapai sekitar 5,5 juta sampai 7 juta unit. Wah, angka yang fantastis sekali ya teman Pro 2. Tapi ternyata nih ada satu fakta menarik nih, di mana kapasitas produksi pabrikan lokal saat ini baru sekitar 2,5 juta unit per tahun. Artinya dari sisa selisih yang ada itu tuh masih ada peluang besar yang sangat besar yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Dan tentunya ini jadi peluang emas ya bagi pelaku usaha dan juga UMKM buat ikut mengambil peran dalam rantai industri sepeda nasional teman Pro 2. Dan kalau emang dengar kata industri sepeda, mungkin yang terbayang di kepala kita tuh langsung kayak, wah pabrik besar, produksi banyak, dan juga komponen pendukungnya ini kan kayak ban, rantai, gear, aksesoris sepeda, tas sepeda, dan juga botol minum khusus sepeda. Ini banyak banget perintilan-perintilannya yang bisa dijadikan juga untuk usaha kita, teman Pro 2. Karena emang banyak banget komponen-komponen pendukung sepeda ini yang masih bergantung pada produk impor aja. Dan kalau kita ambil celah ini nih, UMKM lokal bisa memproduksi komponen berkualitas dengan harga bersaing, tentunya produk ataupun juga peluang masuk ke pasar nasional bakal semakin terbuka lebar. Dan nyap, tumbuhnya komunitas pesepeda juga bisa menciptakan pasar baru ya bagi berbagai produk kreatif dan juga jasa pendukungnya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Temu Pro 2, potensi industri sepeda Indonesia ya ternyata nggak hanya besar di dalam negeri, tapi juga di pasar internasional ya. Dan berdasarkan data dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN, nilai ekspor sepeda Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Bahkan ya, pasar sepeda Indonesia ini diproyeksikan mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Dan yep, dari laman rri.co.id, tentu aja untuk bisa bersaing di pasar global, kualitas dan keamanan produk menjadi hal yang sangat penting. So, BSN udah menetapkan standar nasional melalui SNI 9232 2023 yang mengatur persyaratan keselamatan berbagai jenis sepeda roda 2. Ya, artinya semakin banyak produk sepeda lokal yang memenuhi standar, semakin besar pula peluang UMKM dan industri Indonesia buat berkembang hingga menembus pasar dunia. Dan tema Pro 2 kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif edisi hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti untuk informasi dari dunia olahraga di Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
2: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

2 kita masuk di program Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Informasi dari dunia olahraga akan di-share ke kamu. Dan informasi pertama nih datang dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia. Di mana pada laga perdana Princess Cup 2026 yang berlangsung di Thailand, Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor telak 3 set langsung, teman Pro 2. Dan kemenangan ini tentunya jadi modal penting ya bagi Indonesia buat bersaing di grup A sekaligus menjaga peluang melaju lebih jauh di turnamen ini. Asisten pelatih Bobby Adia Setiawan juga mengapresiasi penampilan para pemain yang mampu tampil percaya diri meski sebagian besar baru menjalani pertandingan internasional pertama mereka. Dan menurut Bobby masih ada beberapa evaluasi terutama ketika tim kehilangan poin secara beruntun. Namun kemenangan di laga pembuka ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan juga kepercayaan diri para atlet muda Indonesia. Dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada pertandingan berikutnya. Ya semoga ya tren positif ini terus berlanjut dan juga Garuda Muda mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang Princess Cup 2026.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi kali ini dari dunia otomotif. Di mana kabar besar datang dari dunia MotoGP, Ducati resmi memperpanjang kontrak Marc Marquez hingga akhir musim 2028. Artinya, pembalap berjulukan The Baby Alien itu akan tetap membela tim pabrikan Ducati selama 2 musim ke depan. Dan Marquez juga mengaku sangat senang bisa melanjutkan karirnya bersama dengan Ducati, di mana menurut Marquez sejak awal dia yakin Ducati merupakan proyek paling kompetitif dan juga keputusan bergabung dengan tim asal Italia tersebut terbukti tepat setelah berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Meski memasuki musim 2026 sempat diwarnai cedera, Marquez tetap menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan beruntun dan memangkas selisih poin di klasemen. Dan ia juga menegaskan motivasi yang masih sangat besar buat terus bersaing dan mengejar lebih banyak gelar juara. CEO Ducati Claudio Domenicali juga menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai langkah terbaik dan dia juga menyatakan kalau Marquez ini punya mentalitas juara dan karakter yang sesuai dengan budaya Ducati. Dan tentunya dengan kesepakatan baru ini, spekulasi soal masa depan Marquez pun berakhir. Dan juga Ducati siap melanjutkan kerjasama untuk meraih lebih banyak kemenangan di masa depan. Wah, kita tunggu ya teman Pro 2 sama-sama gimana nanti karir ke depan dari Marquez. Dan juga tiap balapan pastinya teman Pro 2. And you're tired of hoping.
1: I'll be there when you know. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Kali ini kabar dari olahraga nasional Teman Pro 2, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menetapkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2028. Penetapan ini juga ditandai dengan penyerahan surat keputusan oleh Menpora Erick Thohir kepada para gubernur daerah penyelenggara. Erick juga menegaskan bahwa PON 2028 harus digelar secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peringkatan prestasi atlet Indonesia menuju ajang internasional seperti SEA Games, ASEAN Games, hingga Olimpiade. Dan di sisi lain, NTB juga menyatakan siap menjadi tuan rumah dengan memanfaatkan venue yang sudah tersedia dan pengalaman menggelar event besar seperti MotoGP Mandalika. Sementara NTT berharap PON 2028 dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. DKI Jakarta juga siap mendukung dengan berbagai fasilitas olahraga modern yang dimiliki. Dan pastinya dengan kolaborasi tiga provinsi ini, PON 2028 diharapkan tidak hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di dunia olahraga.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
2: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: memories. Memories just make it hard. I don't remember leaning in. It was you first. Everything you're telling me. Telling me you have a heart. Running with the other half. Got a head.
1: Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga udah Tifa share ke kamu. Dan kalau kamu masih pengen cari informasi lainnya dari dunia olahraga, bisa banget langsung aja menuju laman rri.co.id. Karena di rri.co.id itu banyak banget informasinya ya. Dan pastinya ada rubrik olahraga juga. Dan kita akan lanjutkan lagi teman Pro 2 di program selanjutnya. Ada Pernah Hits. So, bakal kita bahas musisi siapa ya di edisi kali ini. Buat kamu, station terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Yes, 10 to 5 teman Prodewa dengan judul lagunya I Do, yang pastinya menandakan kalau pernah hits. Kali ini kita bakal bahas 10 to 5, mulai dari awal mula karir mereka, kemudian juga karya-karyanya dan prestasi-prestasi yang udah diraih oleh 10 to 5 bakal kita bahas sampai nanti jam 3 sore. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini di program Modo Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Awal mula perjalanan dari 10 to 5 teman Pro 2. Di mana ternyata band yang sempat merajai tangga lagu Indonesia ini ternyata di awal tahun 2000-an kan mereka sangat populer sekali. Dan menariknya perjalanan mereka ini dimulai bukan di Jakarta tapi di Australia pada tahun 1998 teman Pro 2. Waktu itu, beberapa anak muda Indonesia yang sedang tinggal di Australia sering berkumpul dan bermain musik bersama di rumah Robin, sang gitaris. Dan emang rumah Robin ini jadi markas latihan karena punya studio kecil yang bisa digunakan buat bermusik. Hingga akhirnya, mereka tuh latihannya rutin banget nih di setiap hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan dari jadwal latihan itulah nama 10 to 5 lahir. Jadi dari jam 10 to 5 dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oh wow, unik banget ya. Tapi ternyata nama yang sederhana kemudian jadi salah satu nama besar dalam industri musik Indonesia. Nah, kita bakal bahas satu teman Pro 2 gimana sih akhirnya mereka ini berkumpul dan menggeluti dunia musik di Indonesia secara lebih serius, profesional, dan juga menghasilkan karya-karya yang disukai banyak orang. Bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Teman Pro 2, ternyata memang perjalanan musik dari 10 to 5 ini gak langsung mulus. Karena setelah kembali dari Indonesia, mereka harus kehilangan vokalis yang sebelumnya bersama mereka di Australia. Dan di situasi ini juga bikin Arif mencari sosok pengganti yang hingga akhirnya bertemu dengan Imel yang saat itu sedang berada di dalam satu band bersama Nikita Dompas. Dan pertemuan tersebut juga jadi titik balik bagi 10 to 5. Dan Imel diajak latihan dan juga resmi bergabung di tahun 2001. Gak lama setelah itu, kesempatan besar tuh datang waktu mereka mengikuti sebuah kompetisi musik yang diadakan radio swasta di Jakarta. Lucunya lagi nih, teman Pro 2, mereka tuh ikut lomba tersebut karena ajakan keluarga Imel gitu. Hadiahnya pun gak terlalu besar, hanya tiket Dufan dan kesempatan rekaman live. Tapi dari kesempatan kecil itu ternyata membuka pintu kesuksesan dari 10 to 5. Dan emang ya, kalau ngomongin soal 10 to 5 itu gak pernah bisa dilepaskan dari lagu-lagu hits yang pernah menemani masa-masa muda banyak orang. Kayak lagunya I Will Fly yang jadi identitas 10 to 5 dan juga berhasil ngebuat nama mereka dikenal luas di seluruh Indonesia. Bahkan sampai sekarang lagu ini juga masih sering diputar dan dinyanyikan ulang oleh berbagai generasi ya teman Pro 2. Sama nih kayak lagu yang akan kita dengarkan satu ini, ada My World Is Full With You yang baru aja kita dengarkan. Dan kali ini kita akan dengarkan sama-sama 10 to 5, judulnya You.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Dan kita masuk ke prestasi dan juga warisan musik dari Ten to Five. Dan karena kan emang band ini tuh udah dari tahun 1998 ya terbentuknya. Emang kesuksesan dari Ten to Five ini gak hanya terlihat dari popularitas dari lagu-lagunya aja, tapi juga dari perjalanan karir mereka yang mampu bertahan selama puluhan tahun di industri musik Indonesia. Album debut mereka yang dirilis di awal tahun 2000-an juga dapat sambutan positif dan juga ngebantu memperkenalkan warna musik pop jazz kepada pasar yang lebih luas. Dan Ten to Five juga jadi salah satu band Indonesia yang konsisten mempertahankan identitas musiknya walaupun tren industri ini terus berubah ya. Dan pastinya juga Ten to Five berhasil membangun basis penggemar yang loyal dan juga jadi salah satu grup musik yang sering tampil di berbagai festival, acara televisi sampai panggung kampus. Karena gak banyak ya band era 2000-an yang mampu tetap eksis dan juga dikenang sampai saat ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga perjalanan dari Ten to Five ini juga menjadi salah satu band pop jazz paling dikenal di Indonesia. Kemudian juga membuktikan kalau mimpi besar bisa dimulai dari tempat yang sederhana, teman Pro 2. Oke, sudah pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk pernah hits kali ini yang kita bahas Ten to Five, teman Pro 2. Semoga bisa nambah insight kita lagi kalau ternyata ada band yang namanya Ten to Five, tentunya dengan warna musik dan juga karir yang udah dibangun sejak lama, teman Pro 2. Dan selanjutnya akan kita ikuti, teman Pro 2, program musik dan informasi lokal akan Tifa share ke kamu dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Atifah. Informasi pertama, Dinas Sosial Provinsi Riau mengajak berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam evaluasi standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar di Aula Haji Abdul Karim Said Selasa 23 Juni 2020 Adam kemarin. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan sosial yang lebih responsif, transparan, dan juga sesuai kebutuhan masyarakat.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru mengingatkan masyarakat di Provinsi Riau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian besar wilayah Riau sejak pagi hingga malam hari. Dan pastinya juga sementara suhu udara di Riau diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 60 hingga 100%. Adapun tinggi gelombang laut di perairan Riau berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dan tergolong rendah. Total hotspot di wilayah Riau juga terpantau sebanyak 6 titik, masing-masing 1 titik di Bengkalis, 2 titik di Dumai, dan 3 titik di Siak. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.

Teman Pro 2 lanjut lagi di musik dan informasi. Kali ini informasi lokal akan Tifa share ke kamu, sembari nanti akan Tifa selingi dengan musik-musik favorit kamu pastinya. Dan kali ini informasi dari laman rri.co.id, di mana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Pekanbaru berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam rangka mendongkrak UMKM. Kolaborasi tersebut juga diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis yang digelar di Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUMKM Provinsi Riau pada Senin 15 Juni 2026 lalu, Teman Pro 2. Di mana juga kegiatan dibuka oleh Kepala PLUT KUMKM Provinsi Riau, Tresiana, dan juga diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari PLUT KUMKM serta unit pelaksana teknis industri pangan, olahan, dan kemasan atau UPTI POK Provinsi Riau. Terus juga nih Teman Pro 2, ternyata dalam kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif dari instruktur BB POM di Pekanbaru mengenai proses pendampingan UMKM pangan olahan. Yang juga materi-materi yang disampaikan tuh ada tahapan registrasi pangan olahan, penerapan aspek-aspek cara produksi pangan olahan yang baik, sampai simulasi pendaftaran izin cara produksi pangan olahan yang baik, Teman Pro 2. Dan Alexander juga yang merupakan Kepala BB POM Pekanbaru juga menegaskan kalau peningkatan kompetensi fasilitator juga jadi langkah penting ya dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Next teman pro 2, kita masih di musik dan informasi. Informasi lokal kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana keterbatasan daya tampung SMP Pekanbaru kembali jadi sorotan dalam pelaksanaan SPMB 2026. Karena jumlah lulusan SD yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas SMP negeri, sehingga ribuan siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri. Data Dinas Pendidikan juga menunjukkan lulusan SD mencapai sekitar 19.200 siswa, sementara kapasitas SMP negeri hanya 15.216 kursi. Terdapat selisih hampir 3.980 mahasiswa yang tidak tertampung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sekolah negeri. Dan sebagai respons, pemerintah Kota Pekanbaru ini menggandeng 23 SMP swasta dalam skema sekolah swasta gratis Pekanbaru. Siswa yang tidak lolos SMP negeri akan dialihkan ke sekolah mitra tanpa biaya sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar juga menegaskan kalau kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak. Dan dia juga menambahkan kalau skema kemitraan dengan sekolah swasta bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga strategi buat mengurangi ketimpangan akses pendidikan di wilayah perkotaan yang terus berkembang, teman Pro 2. Dan untuk sejumlah sekolah yang terlibat dalam program ini antara lain SMP Telekomunikasi Pekanbaru, SMP Taruna Satria, SMP IT Badrul Islam, SMP Plus Terpadu, hingga SMP Muhammadiyah 5 dengan total 23 sekolah swasta mitra. Selain skema kemitraan, jalur SPMB 2026 Pekanbaru ini tetap mencakup jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi untuk memberikan fleksibilitas dari seleksi siswa. Pemerintah daerah juga menilai langkah ini sebagai solusi sementara atas ketimpangan sejumlah lulusan SD dan juga kapasitas SMP negeri, sekaligus upaya menjaga keberlanjutan akses pendidikan dasar di Kota Pekanbaru.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru mendorong adanya inovasi dan terobosan baru dari Lembaga Pengelola Sampah atau LPS di tingkat kelurahan dalam upaya menekan volume sampah di daerah tersebut. Dan teman Pro 2 DLHK juga menilai LPS gak hanya berperan dalam pengangkutan sampah, tapi juga dapat mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih bernilai ekonomi, terutama pada sampah organik. Dan dia juga menegaskan bahwa LPS juga merupakan lembaga yang dibentuk buat mengelola sampah secara lebih efektif di tingkat lokal, sehingga perlu ada peningkatan kapasitas dan kinerja agar pengelolaan sampah lebih optimal. Dan lebih lanjut lagi, Nireza juga menyebutkan kalau LPS di suatu wilayah telah bekerja secara efektif dan profesional, tidak menutup kemungkinan pengelolaan sampah di ruas jalan protokol di wilayah tersebut juga akan diserahkan kepada LPS setempat. Dan menurutnya lagi, skema ini juga nggak hanya meningkatkan peran LPS, tapi juga berpotensi mengurangi beban anggaran daerah, khususnya pada biaya sewa armada pengangkutan sampah oleh DLHK. Dengan adanya efisiensi tersebut, anggaran yang sebelumnya digunakan buat operasional pengangkutan sampah dapat dialihkan ke sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Dan juga DLHK berharap bahwasanya kolaborasi dan juga inovasi LPS di tingkat kelurahan bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu di Kota Pekanbaru, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan juga berkelanjutan.

Pro 2 akan kita lanjutkan lagi musik dan informasi untuk edisi hari ini, namun akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Untuk itu stay tune terus di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2 sudah pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune tadi di musik dan informasi. Informasi udah Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu masih mau cari informasi tentang Pekanbaru dan wilayah Riau, kamu bisa langsung aja menuju laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan ikuti program Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 RRI Padang, Teman Pro 2 yang akan jadi host sore hari ini. So buat kamu yang mau ikut obrolan dari Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 dari RRI Padang kali ini, stay tune di sini ya, di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 90,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku. Aku siapa? Icin. Icin atau Cynthia Zeni ya, teman Pro 2. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh, udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di sore ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu. Kita ria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini. Aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
1: Hai, halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh.
1: Aisyin gimana nih kabarnya nih?
0: Aduh, aku ditanya juga. Aduh, seneng banget. Aku baik, Kak Rara. Kak Rara jauh-jauh dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
1: Iya, benar banget loh.
0: Ini perjalanannya dari kapan, Kak Rara?
1: Dari ke Padang. Kemarin otw dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu. Hari ini ke Padang.
0: Oke. Ih, keren banget Kak Rara ini. Our professional singer nih, kayaknya kenapa kamu udah gak sing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, bener gak Kak?
1: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
0: Oke,
1: nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasa dipanggil Rara gitu.
0: Gak mau Ara, ya ya.
1: Nah, tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
0: Oh, Rachra.
1: Rachra, Rara Siti Rahmawati. Eh,
0: jadi keren gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, namanya udah bagus juga sih, teman-teman.
1: Bener.
0: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh, Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
1: Familiar ya.
0: Iya. Kita sama-sama behelan by the way.
1: Biasanya bel-bel itu manis biasanya.
0: Iya, dan biasanya suaranya bagus.
1: Iya.
0: Tapi aku kayaknya gak kebagian.
1: Bagus dong. Penyiar radio ya.
0: Oh iya, boleh-boleh. Untuk siaran ya.
1: Siaran.
0: Oke. Eh, tapi Kak Rara, kita kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru, nanti kita bahas ya.
1: Yeah.
0: Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
1: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah, dan juga wedding singer. Dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
0: Benarkah? Guru apa Kak Rara?
1: Aku.
0: Bidang studinya apa maksudnya?
1: Bisnis digital.
0: Wow. Itu kayaknya bukan guru gak sih?
1: Guru.
0: Lebih ke
1: guru konsentrasi. Oh, karena aku ngajarnya di SMK.
0: Oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru, bisa ngajar lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
1: Untuk manage waktunya, alhamdulillah nih, untuk sekolah juga support ya. Jadi dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa
0: aman,
1: diatur ya? Aman, alhamdulillah.
0: Baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang tuh udah, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Rara mulai tertarik di dunia musik atau tarik suara deh spesifiknya?
1: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
0: Kecil banget.
1: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les.
0: Lomba.
1: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya. Karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga. Di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba bintang radio Indonesia.
0: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit, udah langsung dibahas.
1: Iya, sepertinya
0: udah betul. Kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau bintang radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Kak Rara udah dari kecil banget ya.
1: Iya.
0: Itu ada, sebelum kita ke bintang radionya, ada keturunan gak sih Kak? Maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Kak Rara sendiri gitu gak?
1: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh gak bisa nyanyi.
0: Oke.
1: Tapi di keluarga ayah Rara, om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
0: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya Kak? Bisa ketahuan kalau ini enak suka nyanyi?
1: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan
0: gitu ya. Bener.
1: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi, harus maju ke atas pentas. Terus nggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
0: masuk les terus dikembangin terus ya kayak.
1: Iya betul.
0: FLS 2N event pertama misalnya di lomba. Atau udah banyak
1: di mall dulu, di mall-mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
0: Kalau sekarang mah udah profesional.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Kalau untuk bintang radio, itu Kak Rara berarti ikutnya yang di Pekanbaru ya, daerah asal. Itu tahun berapa Kak bintang radionya?
1: 2017 kayaknya.
0: Oh, 2017.
1: Bintang, ya RRI 2017.
0: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya, ke
1: itu
0: 2026.
1: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
0: masih sekolah ya berarti.
1: Peserta termuda di waktu itu.
0: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
1: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
0: Ke Ambon nasionalnya. Oh, jauh juga ya di Ambon. Congratulations Kak Rara. Udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali, berarti waktu itu di event?
1: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
0: Oh, di mall itu di perasaan mall. Pertama kali bisa dapet juara setelah sekian banyak lomba itu.
1: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah. Wow, akhirnya setelah latihan panjang akhirnya bisa juara.
0: Berarti memang kedua orang tua Kara support banget ya.
1: Alhamdulillah support. Seluruh keluarga support. Dari om, tante, ayah, ibu dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
0: Oke. Ada ini gak sih Kak role modelnya dalam dunia tarik suara?
1: Role model ya?
0: Iya.
1: Kalau Indonesia,
0: idola deh, idola Indonesia.
1: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti.
0: Nah,
1: sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
0: Lagu favoritnya deh
1: Agnes Monica.
0: Iya.
1: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
0: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Kak Rara?
1: Aku sukanya pop and R&B.
0: R&B. Gak main-main ya teman pro 2, pop and R&B loh seleranya. Oke, next question. Aku pernah, bukan pernah lagi sih, teman pro 2 emang udah ketahuan kalau Kak Rara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya?
1: Habis
0: bintang radio ikut Indonesian Idol.
1: Iya.
0: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
1: Indonesian Idol itu tahun 2023.
0: Season 12 berarti?
1: Season 12.
0: Berarti Kak Rara seangkatan sama Salma Salsabil ya?
1: Bener banget.
0: Oke, nah waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih Kak pengalamannya? Coba dong ceritain.
1: Ini panjang banget nih.
0: Gak apa-apa, it's okay, kita siap mendengarkan ya.
1: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol tuh aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama tuh di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga. Terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh, berarti kan empat kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
1: Big audition. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
0: Rara, Riri. Habis ini ada Ruru nih.
1: Kami empat bersaudara.
0: Oh,
1: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia.
0: Cuman
1: yang bisa, yang lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung, sebenarnya Ririnya nggak mau ikut audisi ya.
0: Nah, kenapa
1: Rara
0: tuh?
1: Doang.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, karena memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang, nggak pengen ikut audisi, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi terus ngantri dari jam 6 pagi.
0: Wow.
1: Nah terus untuk audisi pertama itu jurinya itu juri lokal dari Bandung.
2: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya lolos dan akhirnya kami sama-sama lolos dan kami di room yang berbeda, bukan yang deketan. Iya, iya, iya. Bukan yang satu baris gitu.
2: Oh, ternyata enggak. Banyak ya roomnya Kak Rara ya.
1: Jadi kita ada room kecil-kecil dulu sama juri-juri lokal dari Bandung, terus lolos baru ke juri
2: yang
1: panitia idolnya, Indonesian Idolnya.
2: Waktu itu siapa Kak? Masih ingat enggak?
1: Panitianya masih.
2: Oh, panitianya masih. Panitia, oke.
1: Panitianya. Nah, terus aku pun lupa ya namanya.
2: It's okay, it's
1: banyak
2: okay.
1: Kan panitia di televisinya. Terus kita masuk, habis itu lolos lagi. Nah baru ke produser. Naik ke produser.
2: Naik ke produser.
1: Setelah ke produser, lolos lagi baru video booth. Nah setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos
2: apa enggak.
1: Gitu. Nanti ditelepon, biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan enggak ditelepon-telepon berarti enggak lolos ke Jakarta, masuk televisi.
2: Oh gitu. Berarti memang di kota dulu, terus baru pindah ke ini ya, ke pusatnya.
1: Pusat, ke televisi. Jadi itu kan masih big audition gitu, masih
2: penyisihan.
1: Penyisihannya tuh banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
2: kayak langsung di langsung, kota pusatnya kayak Jakarta.
1: Enggak. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi itu dari jam 6 pagi. Itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara, itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami di sana saking beribu-ribunya antrian.
2: Iya,
1: alhamdulillah nggak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak
2: gitu.
1: Dan nggak nyangkanya lagi setelah 5 hari, 5 atau 4 hari dari Bandung. Dan kami ditelepon.
2: Oh, dan cepet banget.
1: Adik kakak berdua kami lolosnya. Wow. Gitu, alhamdulillah. Jadi kami nggak nyangka, nggak lolos. Gitu.
2: Waktu itu perasaan pertama itu speechlessnya yang kayak seriusan kayak gitu gak?
1: Sebanyak itu kita yang lolos gitu. Dan alhamdulillah adik kakak juga kan. Ya bersyukur banget ayah ibu juga.

0: top 30
1: iya, Indonesia
0: itu ada challenge nggak sih kak?
1: Iya ada battle roundnya eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3 gitu.
0: Nah, waktu itu masih inget jurnya siapa kak?
1: Masih.
0: Ah, siapa tuh?
1: Ada Afgan. Itu yang pertama ada yeah. Afgan. Aduh,
0: cowok ganteng itu lagi.
1: Ganteng banget ya, manis yeah, gitu.
0: Terus?
1: Ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha.
0: Oh, ada Teh Ocha.
1: Sama Kak BCL. Nah cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
0: Oh Momo Geisha. Waktu itu. Oh, masih ingat dengan detail sekali.
1: Detail banget dong, itu kan itu pengalaman kan berkesan.
0: Iya benar. Aku juga dengerinnya kayak wow keren banget Karara. Tapi yang paling berkesannya lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada gak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Karara lupain?
1: Iya waktu di eliminasi 2 itu kita kan battle round ya. Di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya. Dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
0: Kenapa? Why?
1: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
0: Gitu. Berarti kamu lah yang juga memiliki suara bagus-bagus itu ya.
1: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi gak fit suaranya.
0: No, memang lagi sakit?
1: Iya lagi sakit.
0: Okay.
1: Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget ya. Kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga ya syuting
0: sini. Banyak faktor ya
1: Kak Rara. Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
0: Oh, dari Destiny Child.
1: Destiny Child. Nah, itu kan
0: Nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
1: Sekarang juga.
0: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih tipis-tipis aja.
1: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
0: Kok deg-degan? Aku bukan juri.
1: Tetap deg-degan dong.
0: Oke, oke. Boleh-boleh dong. Tipis aja Karara.
1: Sekarang.
0: Yang awalnya jadi kalau enggak salah awalnya apa ya?
1: Refnya boleh.
0: Oh, boleh.

0: Masya Allah.
1: Yeah. Bagus banget. Ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman Pro 2 buat yang lagi dengerin.
0: Terima kasih.
1: Makanya langsung kebius deh sama suara Karara. Udah sekeren itu. Ih, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu gak dapat ya. tapi bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya Karara ya. Banyak
0: panjang
1: banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga. Ada enggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu.
0: Benar,
1: ya. Oke deh, keren banget. Keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
0: Destiny Child semuanya. Kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah, waktu latihan sama bandnya, The One and Friend, itu suara aku benar-benar hilang, gak keluar
1: sama sekali.
0: Sampai Om Oninya bilang, atau Rara mau diturunin aja nadanya kalau memang gak sanggup di nada itu, gitu ya. Tapi cuman karena Rara biasanya nyanyinya di nada itu gak apa-apa Om Oni, Rara di sini
1: lanjut,
0: aja
1: tetap lanjut.
0: Tetap lanjut, pede akhirnya. Dan tetap battle round. Nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya di battle round itu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya.
1: Alhamdulillah
0: juga viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover.

0: Coba kita angkat dulu ya Kak Rara, siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
1: Oh, ada, boleh
0: ada telepon. Oke, okay. Halo. Halo.
2: Halo, Vici.
0: Oh iya, hai Fitro. Iya, ya. Fitro mau nanya sama Kak Raranya?
2: Iya, assalamualaikum Kak Rara.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, aku mau nanya nih Kak Rara, karena kan sing campur-campur gak Kak Rara ya.
1: Iya.
2: Yeah. Selain lagu pop, ada nggak suka dengan nyanyian Minang gitu?
0: Hmm.
2: Minang? Iya, kalau iya, iya. Lagu Minang apa sih kala yang sekarang itu sedang viral-viralnya saat ini itu?
0: Oke.
2: Okay. Yang kala ini ya, karena kan yang banyaknya lagu Minang, kala. Lagu Minang yang bagaimana yang Kala suka itu?
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan lagu Minang seperti apa yang viral sampai saat ini?
0: Oke.
2: Okay. Dan alasannya kenapa Kala mau bawakan lagu Minang yang yang misalnya kayak contohnya yang sekarang viral-viral itu Cingan, terus ada lagi Manjuk Tempat Duo atau lagu lain lah.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo yang sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan kalau kan cuman biasa aja mulu.
0: Iya.
2: Mengapa lagu Minang tuh mendalam?
0: Oke, okay. Thank you Fitro. Pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
1: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fitro ya.
0: Fitro namanya Kak.
1: Pak Fitro, terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan Rara juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
0: Jadi, banyak ya kayak
1: menarik, ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain. Cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
0: Yang membekas di pikiran Rara kayak apakah?
1: Sama kayak contoh lagu Dewa.
0: Okay.
1: Dewa itu kita ingat aja lah nadanya gimana kan, karena memang membekas aja di pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu
0: biar
1: berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja gitu, mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran Rara pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape.
0: Iya,
1: itu benar, selalu kita ingat ya.
0: Iya.
1: Selalu kita ingat sampai sekarang kita ingat dari dulu sampai sekarang lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuarenan Tarang. Nah, itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus
0: ya,
1: sama orang-orang.
0: Iya.
1: Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun, kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara? Karena dia selalu dipakai
0: perantau-perantau
1: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. kangen
0: vibes Minang gitu ya.
1: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minang yang kayak gitu vibesnya, yang membekas nadanya di Rara.
0: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, itu dia tadi Fitro terjawab ya dari Kak Rara.
1: Bare Solo juga kan?
0: Iya, Bare Solo.
1: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
0: Iya.
1: Sampai Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara, biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pada request lagu itu tuh.
0: Bare Solo.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo. Oke deh. Gitu ya, Fitro, semoga menjawab pertanyaan Fitro. Raranya juga suka lagu Minang by the way.
1: Suka.
0: Oke, back to our topic tadi, Indonesian Idol-nya sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child Stand Up For Love gitu ya.
1: Iya, akhirnya jadi best cover. Makanya itu yang paling
0: berkesan banget.
1: Berkesan banget lah, alhamdulillah gitu.
0: Oke. Okay. Next, nanti kita mau bahas seputar lagunya Kak Rara. Katanya baru rilis single ketiga ya.
1: Bener banget.
0: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
1: Boleh dong.
0: Okay, deh, Tower Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Rara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya Tower Pro 2. Nanti ya di sini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Kak Rara. Enjoy.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh.

0: ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15, Bedang Prabu ya, teman Pro 2. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama, 90,8 bareng sama Kara Rawa. Duh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah cik Rai.
0: Oke. Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya. Tentang lagu Minang ya, kayak buat Nantara atau lain kira-kira, apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya juga ingin juga nih mengingatkan ke arah, membawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campur dengan musik dari timur kan ya. Kira-kira Umiara memandangnya baik itu karena dan awak dana sini banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern ya. Kalau dulu kan ada yang pakai saluan, kerempong, babab segala macam lah. Kalau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai ala-ala modern dan bahkan ikan buahnya jo musik-musik yang kegabuan dari daerah-daerah
0: dan
2: kalau ada ndak itu yang pertama, yang kedua apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar ke arah Mbak Kara membawakan lagu-lagu Minang dan Mbak inkonasi-inkonasinya. Karena kan sekian banyaknya lagu Minang, lagu-lagu lama kalau penyanyi lama nggak membawakan tuh ada latok-latoknya, ada galaknya.
0: Oke, Fitro, nanti
2: bawa lagu Minang Mbak mau gayanya kan.
0: Thank you ya Fitro pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Karara ada niat nggak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan ngeluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tahu ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Kita back to Kararanya. Abis rilis single, judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin. Lagunya galau banget ya Karara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Rilisnya kapan Karara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari
1: kemarin. Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah, kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih kak untuk afternya untuk akhirnya rilis gitu.
1: Kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret. Nah itu teman Rara banget, Bang Kevin Pangestu. Nah mereka, dia yang buatin musiknya. digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering, yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
0: Oke. Tadi Karara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
1: Single kedua Rara juga.
0: Rara juga yang tulis berarti.
1: Rara juga yang tulis. Okay. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Beda-beda enggak ini
1: vibes-nya? Vibes-nya beda, kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
0: Oh, kalau ini galau. Cinta, ini versi gitu. Galau.
1: Kalau ini galau.
0: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa,
1: Single Kak? Pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
0: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya, teman-teman. Ada ups and down-nya.
1: Iya, yeah, ups and down. Dari yang galau terus
0: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus aku apa harus ini. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
1: Di hubungan yang membingungkan.
0: Nah, gimana tuh Kak Rara? Ini kan pengalaman Kak Rara nih. Yeah. Ceritain dong ke kita.
1: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Di ghosting lah.
0: Iya, iya.
1: Kalau Gen Z-nya.
0: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan.
1: Kayak mantan misalnya gitu
0: okay.
1: Ya. Mantan pacar, terus kalian udah lama putus terus dia minta balik lagi. Nih udah dikasih kesempatan lagi, pergi lagi.
0: Wah, enak gitu. Banget ya kamu wahai yang satu itu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu ya.
1: Iya, di kehidupan kita
0: gitu. Nah, jadinya kitanya bingung.
1: Pertanyaannya dong kan aku harus apa sih gitu. Dengan hubungan ini gitu.
0: Ya. Ini banyak banget yang relate kayaknya Kak Rara ya.
1: Banyak dong pasti.
0: Karena enggak satu dua yang di ghosting kayaknya di dunia.
1: Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
0: Oh iya. Aduh. Bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung. Ah, ya.
1: Benar.
0: Jadi Kak Rara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
1: Ya pasti dong. Okay. Kayaknya enggak Rara aja deh kayak
0: banyak ya. Oke, okay, gitu. Deh. Definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya, Kak ya. Oke.
1: Okay. Kita tanya ini serius apa enggak? Ghosting deh.
0: Ya aduh. Ayolah zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
1: Bener.
0: Ya. Terus selama prosesnya Kak Rara tadi cerita ada kali 6 bulan ya Kak ya?
1: Iya 6 bulan.
0: Ada tantangan enggak Kak untuk sampai akhirnya nih lagu rilis lagi gitu?
1: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara nggak sama label ya, berdiri sendiri,
0: okay.
1: Jadi independen, dari biaya, ide semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama temen sahabat Rara ya, namanya Watil, itu dia bantuin cari-cari ide, disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangannya pastinya banyak ya,
0: banyak.
1: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah manajemennya,
0: yes,
1: dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk
0: menghasilkan karya,
1: gitu
0: ya. Oke, okay. Jaraknya jauh nggak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
1: 2023, habis itu 2024, 2026. Berarti yang dari 2000 dari 2004 ke 2026-nya sih yang
0: dekat, agak jeda. Agak jeda ya. Ah, okay. Iya, kenapa betul. Tuh Kak?
1: Karena memang ada beberapa prepare aja lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Perbaiki ke depan tuh mau gimana lagi.
0: Oke, okay, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Kak Rara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
1: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Relate banget pastinya.
0: Lirik mana sih yang jadi lagi jadi favorit part gitu?
1: Kalau Rara pribadi,
0: yeah.
1: Di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, Oh Sayang Aku Harus Apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja keren banget ini aku nulis ya.
0: Oke, tapi emang benar ya. Itu kayaknya bakal bisa abis ini teman Pro 2 kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu Aku Harus Apa.
1: Jangan lupa mention Rara pasti.
0: Iya benar. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis ini udah tersedia di segala
1: di seluruh platform media musik, teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube. Rara juga Rara Siti Rahmawati, pokoknya udah keluar lah lagunya.
0: Oke. Pesan apa sih yang mau Karara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
1: Iya.
0: Misalnya,
1: iya.
0: Ada gak kayak gitu?
1: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau menurut Karara. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini, kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
0: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya Karara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
1: kemarin udah dibawain juga waktu itu.
0: Oh di mana waktu itu?
1: Di Laboy Fest Pekanbaru waktu itu dibawain.
0: Seperti apa sih proses promo yang Karara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
1: Kalau untuk promo sih lebih kencangnya di media sosial, Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
0: yes.
1: Terus sekarang di Padang ya. Dan pasti nanti promonya show nyanyi langsung lah gitu.
0: Kalau misalnya
1: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
0: Kayaknya itu lebih ini ya kayak.
1: Lebih kencang. Benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya agak rame mantanin. Gitu.
0: Nah itu yang mau aku tanyain. Seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar, reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini, atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
1: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang ih keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget. Banyak juga yang upload ke story. Terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah.
0: Karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi, suaranya juga sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Kak Rara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih. Dari Januari ke sini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana?
1: Rencananya ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kalau untuk show music atau konser musik itu kita syaratnya harus punya mini album dulu kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau Rara kan ini masih
0: tiga,
1: single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
0: Oke. Oh, berarti mau rilis anak keempat
1: niatnya ya, 5, 6 gitu.
0: Doain ya, karena memang karena memang yang aku tahu dari 3 lagunya Karara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Karara sendiri, which is based on true story gitu ya. Ada apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya? Apakah akan seperti itu juga, atau mungkin Kak Rara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
1: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu, pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi. Mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
0: ya.
1: Biar Rara bisa juga
0: bikinin jadi lagu.
1: Judul lagu gitu. Yang mungkin unik dan bisa diangkat lah gitu.
0: Iya, benar-benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
1: Karena
0: sama lagu
1: aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi karena rencana juga mau ngangkat
0: yang general ya, kayak general. Yang bisa kayaknya
1: selain cinta lah.
0: Iya, benar-benar. Oke, aku tunggu ya Karara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya. Bener. Sama lagu-lagunya, karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia. Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya tadi ada lagu cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau kolaps Kak Rara ada plan enggak kolaps sama penyanyi lain gitu?
1: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin kolaps itu penyanyi cowok ya.
0: Cowok cewek gitu.
1: Jadi
0: duet ya.
1: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
0: Kalau untuk berdua.
1: Berdua.
0: Ya, karena lebih cocok kayaknya. Biar kayak terwakili.
1: Dapat
0: versi
1: chemistry-nya.
0: Iya, benar. Ada dua POV, versi cewek, versi cowok gitu.
1: Sama
0: siapa boleh dibocorin enggak?
1: Rahasia dulu.
0: Tapi ini beda ya. Kalau misalnya itu kan memang Kak Rara yang pengen, tapi kalau misalnya kita berandai-andai penyanyi luar deh, kalau bisa who knows duet sama Kak Rara itu Kak Rara pengen sama siapa?
1: Luar negeri atau yang masa
0: luar negeri penyanyi luar negeri
1: aku pengennya Brian McKnight.
0: Oh, wow. Karena
1: ketinggian apa tuh?
0: Kenapa tuh? Gak apa-apa kan kemarin ada dinikahin Shiva ya,
1: Shiva Haju.
0: Itu
1: bagus banget. Kenapa? Lagi lagunya ya karena memang suaranya bagus banget.
0: Lagu favoritnya apa Kak Rara?
1: Apa tuh namanya? Aku tiba-tiba aku blank.
0: Apa ada
1: kayak ini, when you like a dream come true.
0: Oke.
1: Okay. Just wanna be with you.
0: Oke. Semoga beneran ya abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
1: Apalah, ayo.
0: Bercanda. Oke deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5 karena ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu, karena kan emang Kak Rara mengalaminya gitu, biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu, yeah. Sampai kehilangan diri sendiri kan, siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh,
1: kayaknya banyak. Ya mungkin satu pesan dari lagu aku ya, semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya, tepat pendirian lagi. Jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan. Dan buat kamu yang menanggapi hubungannya, ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu. Jadi rasa kecewanya enggak banyak banget lah gitu. Karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup, ya, gitu. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa, itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia enggak mau sama kamu, ya udah get out. Pergi.
0: Pergi ya.
1: Pergi aja.
0: Ajari diri kamu untuk bisa meninggalkan
1: dan menghargai diri kamu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
0: Ih. Ya ampun.
1: Asik enggak nih?
0: Kayaknya tamparan buat aku juga dia. Tertampar barusan.
1: Gitu.
0: Oke deh. Thank you Kak Rara, pesannya akan aku simpan dalam hati ya, buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir banget nih. Ini Kak Rara bisa sekalian kasih tahu bisa dengerin di mana singlenya, terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk kejadian inspirasi lagu, boleh Kak Rara silakan di akun sosial medianya Kak Rara. Boleh.
1: Okay, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang, jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman, di Spotify, Apple Music ataupun YouTube Music Rara Siti Rahmawati. Dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
0: Sama-sama. Instagramnya di spill dong.
1: Instagramnya juga sama, Rara Siti Rahmawati. Pokoknya teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
0: Okay. Kak Rara, thank you banget udah mau.
1: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang, saya selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih atas waktunya udah. Saya
1: juga berkah Ici.
0: Iya. Semoga Kak Rara ke depannya bisa, kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Semoga Kak Rara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya dan fansnya Kak Rara. Pastinya ada ininya enggak, Kak?
1: Fanbase-nya.
0: Iya, fanbase-nya.
1: Ada.
0: Namanya apa sih?
1: Namanya Rubira.
0: Rubira. Kenapa Rubira?
1: Rubinya Rara.
0: Gitu. Oh, Rubinya Rara baik. Oke, ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Raranya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus, aku juga doain semoga Kak Rara nextnya bisa semakin melejit karirnya.
1: Amin, amin.
0: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nah, Temen Pro 2 sampai di sini dulu ya. Edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu, Kak Rara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita atau cerita berikutnya.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa.
1: Kita ketemu lagi.
0: Amin. Dadah.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

Kamis 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, kalau tadi kita ada bareng sama Pro 2 Padang untuk ngikutin sore ceria berjaringan hari ini. Nah, sore hari ini kita lanjut lagi ya untuk di ngobrol asik pastinya. So, buat kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Lapor, Bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, Bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, Bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Selamat sore teman Pro 2, lanjut lagi di Ngobras kali ini dan masih bareng Tifa sampai nanti jam 6 sore. Gimana sore hari kamu? Walaupun seharian rasanya Pekanbaru tuh berasa kayak di Bukit Tinggi ya. Berasa adem gitu karena dari pagi udah mendung, terus tadi juga sempat diguyur hujan dan ada petir-petir juga. Tapi gak apa-apa deh, yang penting sore hari ini kayaknya udah agak mereda cuacanya ya. Udah gak hujan lagi kan Kak Risa? Tidak, berarti udah aman lah ya. Dan buat kamu juga kayaknya kalau lagi dalam perjalanan juga hati-hati di jalan tetap. Walaupun gak hujan tapi kan masih ada lah ya, sedikit becek gitu ya di jalanan. Jadi ya kalau kamu belum siap untuk jalan-jalan, ya udah di sini aja dulu. Dan pastinya teman Pro 2 di Ngobras kali ini, kita ngobrol tentang kebiasaan sederhana yang pastinya ini kayaknya bisa menjadi salah satu hal yang mengubah hidup di masa depan. Kita bakal bahas teori butterfly effect, teman Pro 2. Pernah dengar gak teori butterfly effect? Nah, kita bakal bahas itu. So, buat kamu, saya cun terus ya di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2, lanjut lagi di Ngobras kali ini dan kita masih ngebahas tentang butterfly effect ya. Dimana istilah butterfly effect ini berasal dari teori chaos yang diperkenalkan oleh ahli meteorologi bernama Edward Lorenz, yang mana Edward ini menemukan kalau perubahan angka yang sangat kecil dalam simulasi cuaca ternyata menghasilkan prediksi yang jauh berbeda. Dia kayak pembulatan angka gitu loh. Awalnya kan ada di ujungnya misalnya 1,3000 gitu, tapi dia tuh dibulatkan gitu. Dan dari situ ternyata muncul pertanyaan terkenal, apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa memicu tornado di Texas? Nah ini secara harfiah bukan kupu-kupu hewan gitu ya, karena kan kecil ya. Dan pastinya gak bakal bisa menyebabkan tornado. Tapi ini ternyata cuma kiasan aja, gambaran bahwa perubahan kecil di awal bisa berkembang jadi sesuatu yang besar dan sulit diprediksi nantinya. Dan emang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, butterfly effect ini mengajarkan kalau setidaknya tindakan sederhana yang kita lakukan hari ini tuh bisa jadi titik awal perubahan besar di masa depan. Coba deh kamu bayangin teman Pro 2, ada seorang mahasiswa yang awalnya hanya iseng mengikuti seminar gratis. Dari seminar itu ia bertemu mentor, mendapatkan ilmu baru, lalu membangun keterampilan yang akhirnya mengantarkannya mendapatkan pekerjaan impian. Kamu pernah ngerasain juga gak butterfly effect ini?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Teman Pro 2, banyak anak muda gagal memulai sesuatu karena ngerasa langkah yang mereka lakukan terlalu kecil dan gak akan memberikan hasil. Padahal ya, butterfly effect ini tuh ngajarin kita kalau masa depan tuh seringkali dibentuk oleh keputusan-keputusan sederhana yang kita ambil hari ini, sekarang banget gitu. Anda mengirim satu lamaran kerja, mengikuti satu pelatihan, mencoba satu hobi baru, kenalan sama teman baru lagi, memberanikan diri buat keluar dari zona nyaman, bisa jadi awal dari perjalanan buat mengubah hidup kamu. So, jangan pernah menunggu semuanya sempurna buat memulai, karena who knows, langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal dari kesuksesan besar yang bakal kamu syukuri beberapa tahun ke depan. Teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk ngobras sore hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune tadi dari jam berapa ya? Jadi jam 11. Dan ini waktu Etiva harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena sudah pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Sudah ada Risa di sini yang bakal temenin kamu, teman Pro 2. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita, waduh, tapi ini dari lagunya Ivan Seventeen yang kayaknya galau berat. Kali ini Tifa akan puterin buat kamu untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini. Ada judulnya dari, judulnya selamanya dari Lomba Sihir. Enjoy!

88,4 FM programa 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Wah, gak berasa sekarang udah jam 6 teman berdua. Tentunya di hari Rabu 24 Juni 2026 di jaga malam hari ini teman berdua, hingga nanti jam 12 malam. Tentunya Risa nanti bakal nemenin kamu teman berdua dengan program-program seru dan menarik lainnya teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, karena sekarang kita bakalan masuk di Pro 2 Onyx. So stay tune terus teman berdua di program 2 pekan baru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

Oke, teman Pro 2. Tentunya kita masih di Pro 2 Unik hari ini, teman Pro 2 ya. Kita bakalan bagi-bagi nih informasi tentang hal-hal unik, teman Pro 2. Jadi kali ini kayaknya kita mau bahas fakta unik, teman Pro 2, dari pesawat nih ya. Karena tentunya kalau kita ngomongin pesawat, apalagi yang biasanya terbang ikut perjalanan yang jauh nih, teman Pro 2, itu pastinya bakalan banyak hal yang pasti kamu akan kepoin tentang si pesawat ini ya. Atau mungkin teman Pro 2, kalau misalnya kita lagi perjalanan yang jauh, yang kebayang tuh kayak liburannya, drama ketinggalan boardingnya. Tapi tentunya kita juga pasti berpikir ya, gimana kira-kira benda yang beratnya puluhan bahkan ratusan ton itu, ini bisa terbang di udara nih, teman Pro 2. Ternyata dunia penerbangan juga penuh dengan fakta-fakta unik yang mungkin bakalan bikin kita kayak ngerasa, wah ada sesuatu yang baru nih, yang beda ya kan. Dan juga ada beberapa fakta unik tentang pesawat yang juga mungkin belum kamu tahu nih, teman Pro 2. Dan dijamin setelah ini, setiap kamu naik pesawat, kamu bakal ngeliat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas? Nah, nanti kita bakalan bahas tentang fakta jendela pesawat nih, teman Pro 2. Stay tune.

Selama perlu 2 saat lagi juga kita akan menantikan seruan azan maghrib pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

وعقبر الله.

Oke, nomor 2. Pernah memperhatikan enggak kalau jendela pesawat itu kayak ada lubang kecil di bagian bawahnya? Nah, banyak yang mengira itu adalah cacat produksi atau kerusakan nomor 2. Padahal, ini justru lubang kecil itu juga sangat penting bagi keselamatan penerbangan. Namanya adalah breather hole nomor 2. Jadi fungsinya untuk membantu mengatur perbedaan tekanan udara antara bagian dalam kabin dan bagian luar pesawat yang berada di ketinggian puluhan ribu kaki. Jadi tanpa lubang kecil ini, tekanan pada jendela ini bisa terlalu besar dan berpotensi merusak lapisan kaca pesawat. Dan menariknya lagi, jendela pesawat ini bukan cuma satu lapis, melainkan terdiri dari beberapa lapisan yang dirancang sangat kuat agar tentunya mampu menahan tekanan ekstrim selama penerbangan. Jadi lain kali teman berdua, kalau kamu duduk dekat jendela, coba kamu perhatikan ya. Lubang kecil itu ternyata juga punya tugas yang besar untuk menjaga keselamatan kita selama berada di udara nih. Dan juga teman berdua, mungkin kamu juga pernah merasa nih, kalau kamu lagi makan makanan di pesawat, itu rasanya bakal lebih hambar dibandingkan saat makan di darat. Kenapa ya? Ternyata ini bukan karena kokinya yang kurang bumbu, tapi ketika kita berada di ketinggian sekitar 10.000 meter, tekanan udara dan kelembapan di dalam kabin ini bakalan menurun. Dan kondisi ini yang membuat kemampuan indera perasa dan pencium kita juga berkurang. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan merasakan rasa manis dan asin ini bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Jadi itulah sebabnya teman berdua, maskapai itu biasanya membuat makanan dengan bumbu yang lebih kuat dibandingkan makanan biasa. Bahkan ada satu rasa yang justru tetap terasa enak saat terbang, yaitu umami. Nah, makanya banyak penumpang yang merasa jus tomat atau makanan berbasis tomat itu berasa lebih nikmat ketika berada di pesawat. Ternyata bukan makanannya yang berubah nih guys, tapi indera perasa kita yang juga sedang bekerja dalam kondisi yang berbeda.

0: akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya komen.
1: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
0: Akhirnya.
1: Ini anak ngapain sih, heboh banget.
2: Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tahu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya.
1: Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly.
2: Ya gitulah pokoknya. Katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
1: Wah keren sih. Tapi emang tahu apaan eco-friendly?
4: Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green. Sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

menangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita

sisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya, aku bukan.

jadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan.

Nah, Tom Pro 2, itu dia fakta yang sering bikin kita gak nyangka ya Tom Pro 2 ya. Dan ada satu fakta lagi nih Tom Pro 2 tentang pesawat. Kalau misalkan kamu tahu, kalau ternyata pesawat ini juga bisa terkena sambaran petir beberapa kali dalam setahun. Tapi kamu jangan panik dulu Tom Pro 2, karena pesawat modern itu sudah dirancang khusus untuk menghadapi yang namanya kondisi tersebut. Jadi ketika petir menyambar, kayak aliran listrik itu akan mengalir melalui badan pesawat dan keluar kembali tanpa membahayakan penumpang maupun sistem utama penerbangan. Karena itulah pilot dan kru kabin itu tetap bisa menjalankan penerbangan dengan aman meskipun terjadi sambaran petir. Jadi meskipun juga terlihat menegangkan dari dalam kabin, tapi teknologi penerbangan saat ini juga sudah sangat canggih dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi di udara nih Tom Pro 2. Jadi tentunya dari semua fakta tadi, kira-kira mana nih yang paling bikin kamu sendiri kayak kaget Tom Pro 2? Apakah lubang kecil yang ada di jendela tadi, atau makanan yang terasa berbeda, atau mungkin pesawat yang ternyata juga bisa selamat saat terkena petir? Nah, itu dia pembahasan kita di Fakta Unik hari ini Tom Pro 2, di Pro 2 Unik tentunya, tentang fakta unik pesawat yang tentunya menambah informasi untuk kita juga nih ya. After ini juga jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena di malam hari ini seperti biasa kita bakalan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta, karena kita bakal mengikuti music live chat nih Tom Pro 2. Kira-kira hari ini kita bakalan dengerin obrolan nya edit sama siapa ya. Nanti bakalan ada The Midlife Theory teman Pro 2 ya, akan diajak ngobrol bareng di music live chat Pro 2 FM hari ini. So buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
2: Bas.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayy, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja, main
0: gitar. Oke, gokil.
3: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai. Nalang kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo apa gue, Pit?
2: Ini dong.
3: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
3: Ada Santos yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke.
3: Tapi ya
0: mendekati ya.
3: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026 ya.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Tadinya nggak kenal.
0: Mm-hmm.
3: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
3: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
3: Cocok anak lu.
0: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang Lusa ini yang
3: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik.
3: Yeah.
0: Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indips, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu. THR
1: sampai 5 tahun kemudian kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: Utuh Walau Tak
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Maybe gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tahu kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran
1: ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Kata lagi kan.
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa? Ya bagus apa?
1: Meat lover.
0: Hai. Meat lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
0: enak. Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja enak. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih, gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung lagi produktif. Namanya omong kan tahu
0: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan.
1: Benar.
0: Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini kan?
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Chachupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM, programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Dan kali ini di jam 8 malam, teman Pro 2, seperti biasa kita bakalan masuk di program rotasi di obrolan seputar literasi nih malam hari, teman Pro 2, di hari Rabu 24 Juni 2026. Kalau tadi kita udah ngikutin Music Live Chat barengan sama dengan Pro 2 Jakarta, nah saatnya sekarang kita bergabung nih, teman Pro 2, barengan sama Risa nih di hari ini. Dan tentunya buat kamu yang juga udah nge-follow Instagramnya Pro 2 Pekan Baru, kayaknya udah tahu kalau malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di rotasi malam ini, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang mau menyaksikan obrolnya langsung, kalian bisa langsung aja meluncur ke YouTube Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2, untuk menyaksikan live streamingnya ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dengan tema kita hari ini, teman Pro 2, Bangga Berbudaya, Langkah Generasi Muda Merawat Identitas Bangsa. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama putra-putri kebudayaan Riau 2026 yang tentunya juga sudah hadir di Studio Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2. Ada Raja Viral Finawa Ruska dan juga ada Dinda Leila Amalia nih, teman Pro 2, yang udah barengan sama Risa di studio malam hari ini. Kita sapa dulu lah ya. Selamat malam, guys. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana nih malam hari ini keadaannya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat
0: ya, walaupun cuaca lagi gak menentu sekarang ya. Iya, tapi memang begitulah Pekan Baru kayaknya, teman Pro 2, kalau kita ngomongin cuaca ya. Kadang hujan, kadang panas, kayak gitu aja terus, iya, ya kan, bener. Jadi gak berasa lah. Jadi teman Pro 2, malam hari ini kita udah barengan sama Feral. Kakak manggilnya Feral aja?
2: Boleh,
0: Farel. Oke. Barengan Farel dan juga
1: Dinda.
0: Dinda nih, teman Pro 2, yaitu perwakilan dari putra-putri kebudayaan Riau 2026. Wah, seru banget malam hari ini kita bakal ngobrol sama mereka nih ya, guys ya. Nanti buat kamu juga yang mau nanya-nanya, bolehlah nanti ya, langsung aja di live chat kita di YouTube Pro 2 Pekan Baru atau melalui WhatsApp kita seperti biasa di 0811 76 00 884. Jadi guys, sebelum kita nanti ngobrol lebih lanjut nih ya tentang kegiatan yang juga sedang kalian lakukan, tentang perjalanan kalian untuk mendapatkan gelar ini, nah ini pasti ceritanya panjang ya, teman Pro 2. Kita kayaknya kenalan dulu gak sih?
1: Ya? Boleh.
0: Kayaknya gak afdol kalau kita gak tahu dulu nih latar belakang dari Farel dan juga Dinda ya, teman Pro 2. Jadi kita kasih kesempatan dulu nih untuk mereka memperkenalkan diri dulu masing-masing. Kita mulai dulu dari ladies first, boleh Farel? Boleh ya. Yang mulai dulu dari Dinda, silakan Dinda.
1: Oke, halo semuanya. Senang sekali bisa berada di sini, Kak. Perkenalkan, nama aku Dinda Leila Amalia, biasa dipanggil Dinda. Untuk perjalanan ini merupakan my first ever sebagai di dunia pageant. Okay. Jadi benar-benar sangat penuh persiapan sih, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang Dinda nih masih kuliah kah atau gimana untuk status pendidikannya sekarang, atau udah kerja deh?
1: Udah siap kuliah, Kak, mulai kerja, tapi kebetulan kemarin lagi libur, jadi makanya ikut dunia pageant
0: dulu.
1: Putra Putri Kebudayaan.
0: Oke, Dinda ini lulusan mana nih kalau boleh tahu nih, Dinda?
1: Aku lulusan dari UIN Suska, jurusan agroteknologi. Dan selesainya itu di bulan Desember tahun 2025 kemarin.
0: Fresh graduate ya guys.
1: Iya
0: ya.
1: Masih fresh banget.
0: Ada Dinda nih dari agroteknologi.
1: Iya benar, Kak.
0: Wih, lumayan ya jurusannya dari UIN Suska. Oke. Kita udah kenalan sama Dinda. Next kita ke Farel. Silakan Farel untuk memperkenalkan dirinya dulu.

0: Sen FFB juga. Oke, kita udah kenalin teman Pro 2 ya, sama Farel dan juga Dinda.
1: Iya,
0: kan? Nah, kita mau tahu dulu sebelumnya untuk perjalanan Dinda dan Farel di dunia pageant nih. Apalagi kata Dinda, Dinda baru first time ya? Atau Farel udah pernah ikutan juga kah? Atau first time juga untuk di pageant?
2: Kalau Farel pernahnya ikut duta di fakultas kampus, fakultas duta FEB namanya.
0: Oke, ya. di kampus waktu itu. Jadi nah ini baru nyoba untuk di luar.
2: Ya.
0: Nah, kakak mau penasaran juga nih, mungkin kalian bisa ceritakan dulu masing-masing nih perjalanan kalian tertarik untuk daftar sebagai putra-putri kebudayaan Riau nih. Kira-kira apa yang jadi motivasi terbesar kalian sampai akhirnya memutuskan untuk aku ikutan deh gitu, mau nyoba juga nih. Nah gitu, boleh dari Farel dulu silakan.
2: Kalau untuk Farel ya, awalnya pastinya dukungan dari orang tua dan teman-teman semuanya. Apalagi kalau dari Duta FEB itu mereka banyak ikut ajang juga kan, seperti di provinsi juga, seperti putra-putri lainnya. Dari situ sih kalau Farel, dan juga mungkin Farel pengen coba hal baru, keluar dari zona nyaman Farel sih.
0: Oke, jadi pengen nyoba yang baru. Jadi motivasi dari teman-teman sekitar lah ya.
2: Iya, benar gitu. Banget.
0: Jadi memang dari dikenalin sama senior-senior kah Farel buat ikutan nih, ada lagi buka nih putra-putri kebudayaan, atau Farel nyari-nyari sendiri nih?
2: Awalnya memang tertariknya memang di kebudayaan sih. Dan ada juga kakak cutting Farel, udah pernah coba di kebudayaan ini juga. Dari situ juga Farel taunya.
0: Jadi kak memang tertarik dengan kebudayaan. Kemudian juga kebetulan kakak tingkat ada yang pernah ikutan, jadi akhirnya nyobalah untuk daftar. Persiapan berapa lama nih Farel, untuk Farel sendiri mempersiapkan diri?
2: Kalau Farel persiapannya itu dari bulan kita photoshoot baju itu bulan Mei.
0: Dari sekitar sampai, bulan Mei ya.
2: Sampai grand final kemarin di bulan Juli.
0: Juni kemarin. Jadi Mei ke Juni deket juga dong.
1: Iya. Satu bulan kurang lebih
2: kalau Farel ya.
0: Singkat banget ya sebenarnya. Itu cepat banget sih. Jadi awal mulanya ya karena di lingkungan sekitar teman-teman juga banyak yang ikutan, akhirnya Farel tertarik juga nih buat nyemplung nih untuk nyobain putra-putri kebudayaan gitu bener. Ya. Oke. Nah, kalau dari Dinda sendiri deh, boleh. Apa nih alasan selain memang kayaknya lagi kosong after lulus ya kan, apa nih yang bikin Dinda tertarik juga buat ikutan putra-putri kebudayaan?
1: Kalau aku kak ikut putra-putri kebudayaan mungkin awalnya itu dari rasa ingin tahu ya kan. Kebetulan aku SMP SMA-nya di Pekanbaru nih ya. Nah terus selama di Pekanbaru tuh dormitori, jadi kalau misalnya ada acara kebudayaan dari kampung aku ataupun acara kebudayaan di Pekanbaru itu jarang bisa berkesempatan nih untuk tahu kebudayaan-kebudayaan di Riau ya khususnya. Nah dari situ jadinya tuh kayak pingin tahu nih, pingin dalam tentang kebudayaan, makanya nyoba ikut putra-putri kebudayaan. Dan tahu putra-putri kebudayaannya itu waktu tuh ada temen yang lagi ngeposting tentang pendaftaran putra-putri kebudayaan. Nah kak, makanya ikut daftar deh akhirnya gitu.
0: Jadi nyoba lah ya peruntungan. Jadi latar belakangnya memang karena penasaran juga ya tentang kebudayaan Riau dan lain sebagainya, akhirnya cobalah untuk ikut daftar. Tapi berapa lama, kan tadi kurang dari satu bulan ya berarti persiapan kalian untuk masuk. Tapi untuk proses awal pendaftaran itu sulit gak sih guys gitu untuk kalian mulai daftar, atau aman-aman aja nih pas awal mula untuk daftar? Dinda boleh?
1: Kalau untuk pendaftaran aman-aman aja sih kak. Jadi nanti kita tuh kan dikasih link pendaftaran. Di situ ya ngisi data diri mulai dari nama gitu. Tuh perwakilan dari mana asalnya. Kemudian nanti selanjutnya ada sesi wawancara. Di wawancara itu mungkin ditanyain kenapa mau ikut gitu, ataupun tentang seputar kebudayaan di Riau seperti itu.
0: Berarti kalian juga harus mempelajari kebudayaan-kebudayaan Riau terlebih dahulu dong ya, gitu sebelum mulai untuk masuk gitu. Berarti ada wawancaranya dan lain sebagainya ya. Berarti lumayan juga untuk seleksinya ya guys. Tapi kalau Dinda sendiri asal dari mana Dinda?
1: Dinda asalnya dari Kuantan Kuantan Singing nih, Kak.
0: Oh, orang Kuantan Singing. Kuansing.
1: Iya, bener. Kuansing.
0: Kuansing mukanya.

0: ya sih, pacu jalur ya kan. Waduh. Kalau Farel asli Pekanbaru atau dari mana nih aslinya?
1: Kebetulan kami sama-sama perwakilan dari Kuantan Sing.
0: Sama-sama orang Kuansing ya dua-duanya. Oke lah. Tapi kalau ngomongin kebudayaan Riau ini kan memang sekarang orang masih kepo ya untuk nyari tahu nih. Yang orang tahu mungkin sekarang yang populer ya tadi itu ya, pacu jalur nih ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita kulik lagi sih Taman Perdu banyak banget ya kebudayaan Riau lainnya yang mungkin tidak terlalu terekspos. Dan ini mungkin jadi PR berat juga ya untuk kalian berdua ya guys ya. Oke, sebelum nanti kita bahas ke sana, kita lanjut lagi nih Taman Perdu ya. Jadi dalam semua proses yang udah kalian lalui, persiapan dari photoshoot dan lain sebagainya, wawancara, itu kan pasti gak main-main ya guys untuk persiapannya. Apalagi saat wawancara kalian toh pasti akan ditanyakan tentang bagaimana menurut kalian kebudayaan Riau dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu tuh mungkin Taman Perdu ada yang penasaran juga ya, mau ikutan daftar dan sebagainya. Apa sih biasanya yang trik kalian yang kalian lakukan nih guys? Entah itu belajarnya atau harus apa yang kalian persiapkan untuk wawancara dan lain sebagainya. Ini dari kalian tipsnya apa nih? Dari Farel boleh?
1: Kalau dari Farel tipsnya ya, kita pertamanya harus mengetahui hal-hal basic dulu ya tentang tentang budaya, tentang diri kita. Terus apa lagi ya Kak? Kalau tips dari kitanya?
2: Iya gitu, mungkin persiapan-persiapan ke depannya juga sih Kak. Kayak entah latihan public speaking ataupun latihan catwalk gitu.
0: Itu juga yang penting untuk dipelajari dulu
2: dipelajari,
0: ya.
1: Sebelum daftar ya.
0: Oke, terus?
2: Tapi setuju sama Farel, Kak, yang paling penting mungkin itu basic tentang kebudayaan itu sih, Kak, yang jelas. Karena pastinya kita yang pertama kali itu harus tahu kenapa kita mau ikut itu kan, Kak.
0: Benar-benar. Jadi biar nggak gambling nanti ya saat kita udah masuk. Oke deh, jadi semua proses itu udah kalian laluin ya, baru masuk lagi. Ada karantina nggak sih, guys, kemarin?
1: Ada
2: Kak, karantina mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12 ya.
0: Oke, ya, cukup lama ya, lumayan ya. Dan di karantina itu biasanya ngapain aja tuh guys? Apa aja yang dipersiapkan tuh saat karantina?
1: Banyak yang di hari pertama itu ada kelas public speaking. Terus ada penampilan minat bakat juga.
0: Jadi penampilan minat bakat yang udah kalian persiapin masing-masing ya gitu. Terus apa lagi?
2: Terus ada kelas tentang beauty juga Kak. Jadi gimana cara make up nanti selama karantina gitu.
0: Jadi emang udah dipersiapin benar-benar di karantina. Pasti ketemu teman-teman baru dong.
2: Iya Kak, banyak.
0: Kemarin ketemu. Ada berapa orang perwakilan guys pas saat kalian?
2: Ada 30 orang perwakilan Kak.
0: Wow, lumayan banyak ya. Tapi seru gak sih guys ketemu sama teman-teman baru di sana pas saat karantina?
1: Seru banget sih, nambah teman baru, nambah pengalaman baru juga.
0: Tentunya bisa bertukar pendapat juga ya. Jadi tahu
2: bertukar pendapat, terus bertukar juga kebudayaan satu sama lain kan.
0: Karena mungkin perwakilan gak mungkin dari satu daerah ya, pasti dari daerah yang lain juga. Otomatis yang kita gak tahu daerah sini, oh ternyata ada ini gitu, akhirnya tahu gitu. Wah seru banget sih. Tapi memang ya kalau momen-momen pageant ini biasanya yang paling terkesan itu saat karantina gak sih guys?
2: Iya gak bener banget.
0: Iya bener. Karena experience-nya luar biasa ya.
2: Iya seru banget gitu. Jadi sangat-sangat terkenang.
0: Deg-degan gak sih guys saat proses karantina kayak gitu? Karena kan pasti jadwal kalian padat kan. Nah apalagi kalau kayak misalkan Farel kan harus kuliah. Gimana tuh membagi waktu dan sebagainya?
1: Kemarin untungnya alhamdulillahnya kegiatan karantina itu sesudah Farel ujian, siap ujian akhir alhamdulillah.
0: Pas banget ya.
1: Pas banget. Di situ paling kalau bagian deg-degannya tuh di deep interview sih.
0: Ada di bagian deep interview. Deep interview juga ya.
2: Ada Kak, ada deep interview.
1: Sebelum grand final itu ada deep interview.
0: Itu yang deg-degannya. lah, tapi ya namanya juga kita ngikutin sebuah ajang ya pasti ngelihat orang ada yang tampil lebih bagus atau kayaknya wah ini kayaknya bagus nih, dia pasti mental diuji ya guys ya. Tapi kalian sendiri ada trik nggak sih buat nggak deg-degan atau gimana kalian melatih mental kalian? Karena biasanya kalau aku ketemu sama teman-teman yang sama juga pageant yang ikutan ajang kan pasti mereka tuh kayak ngerasa kalau udah ketemu banyak orang ya kan di karantina, teman-teman yang lain dari berbagai daerah yang udah persiapan juga sama-sama mateng ya kan. Kadang tuh ada ngerasa kayak aduh, kan bagus banget ya nih aku gimana nih? Pernah enggak kalian ngerasain kayak gitu, guys?
2: Oke, mungkin mulai dari aku ya, Kak. Kalau ngerasain takut dibanding sama yang lain tuh pasti ada insecure ya, Kak. Tapi kan balik lagi nih, kita sebelum karantina tuh banyak persiapan kan. Jadi yakin akan usaha sendiri aja. Aku udah berusaha, jadi insya Allah kalau emang jalannya pasti bisa, pasti dapet gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang diamanahkan sebagai Putri dan Putra Kebudayaan Riau 2026.
0: Benar banget. Jadi memang harus percaya diri ya sama apa yang udah dipersiapkan. Pastinya kita juga enggak mungkin main-main dong ya, pasti udah nyiapin hal yang banyak. Kalau versinya Farel gimana, Farel? Sangat deg-degannya dong ya.
1: Sangat deg-degan sih pastinya, Kak, apalagi melihat misalnya dari kabupaten lain gitu. Pastinya apalagi para orangnya overthinking parah. Waduh. Dan sering insecure gitu kan, Kak. Pastinya banyak sih, Kak, sering mikir-mikir hal kayak gitu. Kayak dia lebih, misalnya lebih oke atau gimana, itu sering banget sih, Kak. Cuman cara ngatasinya parah, kita harus nampil yang terbaik dan kita adalah yang terbaik dari yang terbaik.
0: Karena kalau deg-degan itu hal manusiawi ya.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Semua orang pasti ngerasainnya. Oke lah, jadi itulah perjalanan yang harus kalian lewatin ya, sampai akhirnya kalian terpilih menjadi putra dan putri kebudayaan Riau. Apa yang kalian rasakan, guys, pada saat pertama kali nama kalian dipanggil menjadi pemenangnya? Nah, dari Farel boleh?
1: Kalau dari Farel sih udah pasti sebenarnya kaget ya, Kak, di awalnya tuh kayak menang gitu sebagai grand winner. Terus apalagi menurut Farel yang diamanahkan itu mungkin berat gitu kan, Kak. Bingung ke depannya itu gimana, takutnya itu sih, Kak, paling. Tapi udah pasti sekarang senang sih, Kak, dan sangat bersyukur.
0: Sangat bersyukur dan senang ya. Gak menyangka pasti ya apa yang sudah diperjuangkan ternyata juga berbuah hasil yang diinginkan gitu ya. Kalau Dinda gimana, Dinda?
2: Ya mungkin lebih kurang sama kayak Farel, Kak. Pertama tuh pastinya kaget, gak nyangka, terus nano-nano lah ya, Kak. Ada seneng,
0: ada
2: gitu.
0: ada sedih,
2: ada bangga gitu.
0: Oke.
2: Tapi di satu sisi berarti kan udah membawa tanggung jawab yang baru karena nantinya bakal ke nasional gitu sih.
0: Jadi memang sesuatu mungkin perasaannya campur aduk ya kali ya, guys ya, antara senang, sedih, deg-degan dan juga harus membanggakan lagi karena harus melangkah lebih jauh lagi ya, guys ya. Jadi tantangan tersendiri juga ya. Benar, jadi intinya ya menang sekarang itu juga belum jadi akhir ya sebenarnya ya, guys ya.
2: Belum, Kak, masih ada lanjutannya.
1: Masih awal sih jatuh.
0: Masih awal, ini benar-benar masih awal nih sebenarnya, teman berdua. Masih banyak lagi perjalanan yang harus kalian lakukan juga ke depannya. Oke. Sebelum nanti kita lanjut lagi ke obrolan saja, teman berdua, mungkin kita break dulu sejenak ya, karena kita nanti bakalan tanya-tanya masing-masing dari mereka ini, dari Farel dan juga Dinda ini punya project masing-masing ya. Yang nanti bakal mereka jelasin, teman produk, kira-kira apa nih project-project yang akan mereka lakukan sebagai putra-putri kebudayaan Riau 2026. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Gis, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alah gimana sih, biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku!

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Oke, teman Pro 2, kita masih barengan sama Farel dan juga Dinda nih teman Pro 2 dari Putra Putri Kebudayaan Rio 2026. Tadi kita udah ngobrol ya barengan perjalanan mereka ya guys. Tadi kita udah tanyain ya, ternyata memang gak mudah ya guys ya buat ngikutin ajang Putra Putri Kebudayaan Rio ini, karena banyak juga yang harus dipersiapkan tentunya ya kan. Nah, sekarang udah ngobrol perjalanan, sekarang kita ke advokasi yang lagi kalian persiapkan nih ya guys nih. Nah, kita penasaran juga dong, karena kan pastinya dari masing-masing putra-putri kebudayaan ini kan pasti punya advokasi masing-masing yang memang akan kalian berikan, terutama kontribusi kalian untuk kemajuan kebudayaan Riau juga nih. Pasti teman Pro juga, Pro 2 juga penasaran ya, kira-kira dari Farel dan Dinda apa aja nih advokasi yang akan kalian jalankan selama menjabat sebagai putra-putri kebudayaan Riau. Kita mulai dari siapa ya? Kita mulai dari Dinda deh. Ladies first lagi ya teman Pro 2. Mungkin Dinda bisa jelaskan ke teman-teman Pro 2 nih tentang advokasi yang akan nanti Dinda lakukan tentunya untuk sebagai perwakilan Putri Kebudayaan Riau 2026. Silakan Dinda.
1: Oke Kak, kalau untuk advokasi yang aku bawa itu judulnya Tripilar, Melestarikan Budaya, Merawat Alam, dan Membangun Masa Depan.
0: Okay.
1: Jadi di tentang advokasi aku ini tentang pelestarian alam di tempat lahir aku, Kuantan Singingi, yang tadi udah kita bahas yaitu Pacu Jalur. Nah, di dalam advokasi aku yang pertama itu ada tentang desa yang meluncurkan jalur baru untuk nanti ke Pacu Jalur itu diwajibkan menanam 3 pohon di sekitar kayu yang ditebang.
0: Okay.
1: Jadi sehingga nanti ke depannya nih pohonnya terus tumbuh Kak, dan dia tetap bisa budayanya sampai ke masa depan.
0: Okay.
1: Terus yang kedua itu ada edukasi kepada para pedagang dan juga kepada para penonton agar tidak membuang sampah sembarangan selama event Pacu Jalur.
0: Okay.
1: Karena kebanyakan kemarin tuh Kak, karena buang sampah tuh sungai-sungai Kuantannya tuh jadi kotor kan, jatuh-jatuh ke sungai gitu. Terus yang terakhir itu setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah supaya penonton yang mau buang sampah pun gak kesusahan kan buat
0: untuk buang kadang sampah. Orang tuh buang sembarangan karena males ya, karena gak tahu nih tempat sampah di mana aja, oh yaudahlah buang aja gitu.
1: Iya bener okay. Kak.
0: Okay.
1: Sama yang terakhir itu ada kolaborasi dengan bank sampah, jadi sampah-sampah setelah event Pacu Jalur tuh bisa diolah kembali, jadi nggak sekedar dibuang terus tertimbun, tapi bisa dimanfaat kembali, bisa jadi bunga atau jadi pot atau lain sebagainya gitu sih Kak.
0: Oke, jadi itulah advokasi yang akan nanti Dinda jalankan ya. Oke. Iya. Karena kita ngeliat kalau Pacu Jalur kemarin kan memang lagi viral kemarin tuh lah, rame banget.
1: Iya benar Kak, rame banget.
0: Mungkin dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, yang terakhir kemarin tuh yang
1: paling ramai.
0: Paling ramai, yang paling crowded mungkin ya, karena orang-orang datang gak hanya dari penjuru Indonesia guys, tapi penjuru dunia ya, pada datang bule-bule pun ya, bener pada datang ke sini nih teman Pro 2. Dan itu juga mungkin jadi PR tersendiri ya, masalah pengolahan sampah dan lain sebagainya, gimana kita masih tetap menjaga budaya tapi juga lingkungan budaya sekitar.
1: Iya bener Kak.
0: Oke. Dan nanti untuk si advokasinya sendiri nanti bakalan Dinda lakukan melalui apa nih, apakah media sosial kah untuk medianya atau bagaimana?
1: Untuk medianya dimulai dari media sosial, terus nanti bakal turun langsung juga ke lapangan, ke Pacu Jalur, buat kolaborasi, buat diskusi sama warga setempat. Karena kita pastinya butuh masyarakat sekitar kan ya, Kak?
0: Betul.
1: Kalau enggak mungkin nanti susah dijalanin gitu sih Kak.
0: Karena enggak bisa sendiri ya. Tapi nanti akan ada kerjasama bersama misalkan stakeholder setempat kah? Mungkin dengan kepala daerah di sana atau dengan kepolisian dan lain sebagainya?
1: Iya pastinya sih Kak, nanti bakal ngajuin ke dinas kebudayaan di sana, di Kuansing, terus sama kepala daerah juga ia pasti diajuin untuk bekerja sama.
0: Oh, oke, okay. Baiklah, itu yang akan nanti Dinda lakukan ya untuk advokasinya nanti. Kayaknya Pacu Jalur tahun-tahun ini juga ya, pertengahan tahun ya? Atau bulan kapan sih mau jalan?
2: Agustus.
1: Iya benar.
0: Sekitar Agustus ya. Nanti udah mulai lagi event pacu jalur ya. Kemarin aku juga jadi info sih. Berarti udah persiapan dong ya dari sekarang.
1: Persiapan.
0: Oke. Oke, Reta Mamperdo itu dia advokasi yang akan dijalankan oleh Dinda nanti sebagai perwakilan dari Putri Kebudayaan Riau Reta Mamperdo ya. Nah, sekarang kita bakal dengar advokasi dari Farel sendiri nih sebagai Putra Kebudayaan Riau. Nah, kalau dari Farel apa yang kira-kira nanti akan Farel lakukan nih Farel?
2: Kalau dari Farel, tujuan advokasi Farel itu namanya menjaga jejak Melayu. Sudah pasti kan dari namanya aja kita udah tahu. Tujuannya itu udah pasti menjaga budaya Melayu tersebut.
0: Oke.
2: Ada dua program yang Farel bakal jalankan. Yang pertama itu ada Melayu Goes to School. Itu sasaran para mahasiswa dan siswi yang ada di Provinsi Riau. Dan yang kedua itu ada One Week One Content. Farel akan membuat konten tentang budaya-budaya Melayu. Farel akan menampilkan budaya-budaya Melayu melalui media sosial Farel sendiri nantinya.
0: Oke, jadi ada dua kegiatan yang akan Farel lakukan program, nanti ya. Iya. Yang pertama
2: Melayu
0: Goes to School dan satu lagi adalah One Week One Content.
2: Iya.
0: Nah, kenapa Farel jadi kepikiran untuk mengarah ke sekolah-sekolah nih? Apa yang kira-kira menjadi tujuan utama Farel mengedukasinya ini dimulai dari sekolah dulu?
2: Kalau tujuan utama Farel tuh melalui sekolah dulu, udah pasti karena generasi muda saat ini kan kurang tertarik gitu sepertinya dengan budaya-budaya kita sendiri gitu kan. Terutama budaya Melayu itu sendiri. Dari situlah Farel makanya ingin menjalankan program ini dari sekolah, mulai dari sekolah terlebih dahulu.
0: Oke, jadi memang sasarannya
2: cinta budaya sejak dini sih.
0: Jadi intinya adalah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri ya, terutama banget untuk generasi muda. Tapi memang iya sih teman berdua, kita akui karena mungkin kalau adik-adik sekarang kita tanya tentang kebudayaan Melayu, mungkin mereka nggak terlalu tahu ya. Mungkin yang dijawab pacu jalur sih
2: yang paling terkenal
0: karena viral. Kan ini nggak bisa dipungkiri karena viral, dan sekarang tuh kayaknya memang kalau mau memperkenalkan apa tuh memang harus viral dulu ya guys ya gitu.
2: Dari
0: atau mungkin
2: kan
0: benar, apakah itu juga yang menjadi motivasi Farel kemudian membuat One Week One Content?
2: Karena, ya udah pasti sih, itu sih motivasi awalnya. Karena sekarang lebih cepat terkenal tuh karena viral kan awalnya gitu. Maka dari situ supaya budaya itu lebih terkenal, lebih mudah dikenal juga.
0: Jadi nanti rencananya Farel akan mengenalkan tentang budaya-budaya Riau ya di kontennya.
2: Iya gitu. Sudah juga.
0: Tapi kira-kira Farel dalam kerjasama ini kan pasti ngikutin, harus melibatkan banyak pihak juga nih. Nah, kira-kira nanti apa langkah selanjutnya yang akan Farel lakukan nih buat supaya juga tadi misalkan yang Melayu Goes to School ini bisa berjalan, apakah nanti Farel akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah tertentu kah atau bagaimana Farel?
2: Kalau dari Melayu Goes to School itu Farel udah menghubungi salah satu sekolah lama Farel misalnya, sekolah SMA 8 Pekanbaru. Di situ Farel bakalan mungkin menjalankan advokasi para Melayu Goes to School ini.
0: Jadi dimulai dulu dari sekolah kita ya. Karena mungkin untuk akses lebih gampang. Nanti kalau udah berjalan baru untuk nyoba ke sekolah lain mungkin.
2: Bisa
0: ya.
2: Bisa sekolah Kak Dinda juga.
0: Bener, iya bener juga ya. Jangan sekolah aku ya, nanti kejauhan. Karena aku gak di sini, ya kan. Deh, jadi memang yang teman berdua, advokasi ini memang dibutuhkan ya untuk menjadi acuan apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan kebudayaan Riau sebagai perwakilan dari putra-putri kebudayaan ya tentunya. Tapi guys, semua yang advokasi yang kalian persiapkan ini, apakah kalian mempersiapkannya dengan sedemikian rupa nih guys nih untuk membentuknya, atau isu apa yang membuat kalian pada akhirnya memilih project atau advokasi kalian masing-masing nih? Boleh dari Dinda?
1: Iya kak, kalau untuk advokasi tentunya dipersiapkan ya kak, mulai dari isunya diambil ya, karena balik lagi tahun lalu yang sebelumnya emang sampah pacu jalur itu sangat banyak. Jadi dari advokasi Dinda hadir, kemudian mempersiapkan mulai dari persiapan kolaborasi kerjasama tadi, terus mempersiapkan pengecekan langsung ke lapangan, gimana nih mulai dari mana, sama mungkin nanti targetnya apa gitu sih kak.
0: Jadi memang harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa ya. Tapi bener, memang kak, isu itu memang dilihat dari apa yang terjadi sebelumnya sih sebenarnya. Kalau dari Farel?
2: Kalau dari Farah udah pasti yang kayak Farah bilang tadi kan, generasi muda saat yang Melayu goes to school, generasi muda saat ini tuh memang kurang menganggap budaya itu kuno dan harus ditinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau dari One Week One Content itu sendiri, kalau Farel tuh kayak generasi muda saat ini tuh sering megang sosial media sosial kan, lebih sering melihat media sosial itu aja sih.
0: Oke, okay, jadi intinya tetap ngelihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya. Kalau anak muda sekarang ya taunya mungkin kebudayaan negara lain ya dibandingkan kebudayaan sendiri. Jadi sayang juga ya. Oke okay deh guys, dari semua advokasi udah kalian persiapkan tentunya nanti akan kalian jalankan selama kalian menjabat tentunya. Tapi after ini juga ada tantangan yang lebih wah lagi yang harus kalian hadap ya guys ya, selain dari melakukan atau menjalankan advokasi kalian yang ada nih. Kalian nanti bakalan masuk ke
1: tingkat
0: nasional, ya kan? Nah ini juga salah satu PR yang harus kalian lakukan. Boleh diceritakan bagaimana persiapan kalian untuk ke nasional nanti nih guys nih, karena akan bertemu dengan orang-orang yang lebih wow lagi dari berbagai daerah tentunya yang harus kalian lawan nih guys ya. Jadi apa kira-kira yang kalian persiapkan nih untuk nanti ke ajang nasional sendiri?
1: Oke.
0: Silakan Dinda.
1: Mungkin yang dipersiapkan Kak sama seperti sebelum mengikuti putra-putri kebudayaan Riau, cuman kita mempersiapkannya tentunya lebih ekstra lagi. Mulai dari public speaking, terus mulai dari catwalk, terus ada banyak tentunya knowledge, pengetahuan juga itu sangat penting sih Kak. Jadi mulai-mulai latihan jalan lagi setiap hari, bisa lebih santai, lebih enjoy. Terus mulai baca-baca buku atau nyari-nyari di internet.
0: Oke, jadi emang harus banyak yang ditingkatkan ya. Public speakingnya, literasinya, semuanya harus ditingkatkan lagi ya. Oke, kalau dari Farel apa nih harus di yang lagi Farel persiapkan deh?
2: Sebenarnya kurang lebih sama.
0: Sama ya. Ya.
2: Oke. Okay. Tambahan dari Farel itu kita menjalankan advokasi sih Kak, untuk ke nasional karena bakalan ditanyakan juga di sana, dan harus advokasi kita juga harus mencakup Riau juga kan. Saat kemarin tuh lebih mungkin lebih ke Pekanbaru aja atau ke di Kuansingnya aja. Nanti ke nasional kita bakalan luaskan lagi advokasi kami itu seperti di Riau-nya gitu.
0: Oke, okay, jadi kalian memang harus mempelajari semua kebudayaan Riau lagi. Jadi nggak bisa hanya mempersiapkan satu dari arah masing-masing aja, karena kan orang pengen tahunya pasti Riau-nya apa sih yang mau dibawa dan lain sebagainya kan. Tapi kira-kira ajang nasional ini di tanggal berapa nih kalian akan berangkat ya? Sudah ada tanggal resminya kah?
2: Kalau untuk tanggal kita belum tahu sih Kak, cuman baru bulan.
0: Oke, okay, bulannya
2: sekitar bulan November nanti di Yogyakarta.
0: Oke, di Yogyakarta di bulan November. Wah, itu daerah kebudayaan banget ya. Yogyakarta ya kan. Di bulan November berarti masih banyak waktu yang harus yang bisa kalian manfaatkan dong untuk persiapan nanti ya. Oke. Okay. Terus kira-kira apa lagi yang kalian lakukan nih guys untuk persiapan ke nasional nanti selain yang tadi? Apakah ada project lainnya yang kalian lakukan atau lain sebagainya mungkin bersama coach dan lainnya?
1: Untuk kedepannya proyeknya selain yang tadi kayaknya cukup itu ya.
0: Oke. Jadi memang itu yang akan ditingkatkan nantinya untuk dibawa ke nasional ya. Oke. Okay. Berarti untuk mental gimana nih melatih mentalnya, karena bakalan ketemu orang dari berbagai daerah nanti nih saingannya.
1: Iya sih Kak, itu juga mungkin salah satu yang perlu disiapkan dan paling penting.
0: Oke. Okay.
1: Itu rasa percaya diri gitu ya, keberanian, mental itu sangat perlu dipersiapkan.
0: Oke. Okay. Farel ada tambahan?
2: Cukup sih Kak, sama itu ya? Juga sama juga. Okay. Memang harus ditingkatkan.
0: Oke, okay. Biasanya ini enggak sih suka dimarahin coach enggak sih kalau enggak percaya diri?
1: Iya, pasti Kak.
2: Sering banget.
0: Pasti tegur ya. harus bisa gitu ya. Tapi itu juga sebagai motivasi ya. Untuk
1: jadi lebih baik lagi.
0: Bener banget. Oke deh. Pasti bakalan ada tantangan-tantangan tersendiri yang akan kalian hadapi nanti. Tapi menurut kalian sendiri nih sebagai putra-putri kebudayaan, tentu pasti banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Entah itu pada saat kalian menjalankan advokasi atau dari diri kalian sendiri. Nah mungkin boleh dikasih tahu buat teman-teman berdua juga nih, dari Dinda dan Farel, kira-kira apa tantangan yang paling besar yang kalian sudah hadapi mungkin, atau mungkin yang akan kalian hadapi nanti, entah itu kalau mau ke ajang nasional atau saat kalian mau melaksanakan advokasi nanti. Boleh dari Farel?
2: Kalau untuk tantangan dari Farah sendiri itu udah pasti kayaknya Farah tuh harus meningkatkan pengetahuan aja sih kak, okay, sama public speaking kalau okay dari Farah. Harus dilatih lagi untuk persiapan ke nasional nantinya.
0: Oke, okay, jadi itu tantangan dari Farah sendiri. Yeah, kalau Dinda?
1: Kalau untuk tantangan sama kurang lebih mungkin sama Farel ya kak, okay, meningkatkan kepercayaan diri itu sih kak yang paling sulit, apalagi yang udah dilaluin kan balik lagi kalau Dinda nih first time kan kak,
0: okay,
1: sedangkan teman-teman yang lainnya ternyata sebelumnya udah ada yang pernah ikut, jadi tentunya rasa kayak aduh bisa nggak ya gitu, yang lain udah ikut, jadi meningkatkan percaya diri itu sih kak yang paling penting. Karena kalau misalnya kita udah percaya diri tuh yang lainnya kayak enak aja jalannya gitu. Jadi itu.
0: Oke, benar. Kalau udah percaya diri kayaknya mulus aja gitu semuanya karena udah merasa kayak udah mempersiapkan segalanya. Oke deh. Semoga nanti di nasional bisa kembali mengharumkan nama Riau ya guys ya. Terpilih nanti tentunya juga apa yang sudah kalian siapkan tentunya jadi bekal untuk kalian nantinya di ajang nasional juga. Mungkin karena waktu kita juga sudah terbatas. Semoga nanti kita ngasih pesan-pesan buat teman-teman Produa yang di luar sana, mungkin ada satu atau dua kalimat ya yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk generasi muda kita, terutama generasi muda di Riau sendiri. Kenapa tentunya kita harus bangga nih guys terhadap budaya kita sendiri. Mungkin boleh dari Dinda.
1: Oke. Pesan untuk generasi muda ke depannya mungkin jangan malu menjadi generasi muda yang berbudaya. Kita sebagai generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tentunya budaya itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kedepannya membangun budaya tentunya itu pasti generasi muda.
0: Oke, itu dari Dinda. Sekarang Farel, silakan Farel.
2: Kalau dari Farel, generasi muda saat ini tuh harus percaya bahwa budaya itu bukan hal kuno yang harus kita tinggalkan. Budaya itu adalah cerita tentang siapa kita, cerita tentang identitas diri kita yang ada di budaya kita sendiri. Itu aja sih kak.
0: Oke, mantep banget ya guys ya. Intinya adalah generasi muda gak perlu malu karena itu adalah identitas kita ya. Budaya Indonesia ini budaya yang sangat kaya guys. Jadi sayang sekali kalau kita tidak berbangga dan juga tidak mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri. Oke deh guys, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana. Dari Dinda boleh.
1: Mungkin terima kasih kepada kakak dan juga kepada RRI Pro 2 yang telah mempersilahkan kami untuk hadir di sini. Kemudian
2: terima kasih juga kepada putra-putri kebudayaan Riau, putra-putri kebudayaan Indonesia, dan juga ada Bang Iwan Dwi Prabowo sebagai coach kami dan regional director kami.
0: Oke, sudah itu saja?
1: Sudah.
0: Oke. Oke deh guys, thank you so much buat waktunya di malam hari ini udah mau diajakin ngobrol di rotasi. Tentunya semoga sukses ya guys ya. Amin. Untuk advokasinya, untuk nanti di ajang nasional. Semoga nanti bisa mengharumkan nama Riau kembali.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Nanti kalau udah main-main lagi ke sini ya.
1: Boleh, Kak, boleh.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama barengan sama teman Pro 2 juga. Oke deh teman Pro 2, itu dia obrolan kita di malam hari ini tentunya di segmen rotasi obrolan seputar literasi barengan sama Farel dan juga Dinda sebagai perwakilan dari putra-putri kebudayaan Riau 2026. Buat kamu juga yang kelewatan untuk obrolan kita di malam hari ini juga jangan sedih ya guys ya. Kalian bisa untuk nonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Dan juga kita harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih teman Pro 2. Bye. Thank you ya.
1: Makasih Kak.
2: Makasih Kak.

Low 8.4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan udah jam 9.02. Tentunya di jam 9 ini kita bakalan masuk di program bagi-bagi, bahas gini bahas gitu, teman berdua barengan sama Risa tentunya, yang akan menemani malam hari kamu di malam Rabu ini. Udah pertengahan minggu, tengah minggu gak tuh? Karena Rabu, besok udah Kamis, udah Jumat, udah Sabtu, udah Minggu. Wih, liburan tuh. Ya kan guys, biasanya sih hari Rabu nih udah diantara masih semangat kerja sama udah agak mulai-mulai berkurang gitu ya semangatnya ya guys ya. Tapi tentu yang bikin kita happy harusnya Taman Pradua ya. Tapi kita harus selalu bersyukur ya untuk menjalani semua apapun yang kita lakukan nih. Dan biar makin semangat Taman Pradua di Rabu ini, Risa masih akan temenin kamu dengan program-program seru, ngasih kamu informasi-informasi seru, ditambah juga ditemenin dengan lagu-lagu kesayangan kamu. So, teman berdua, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu satu lagu dari Roni Parulian dengan Mengapa. Dan nanti Risa bakalan balik lagi buat ngajakin kamu ngobrol seru di bagi-bagi.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, teman berdua, kita masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, teman berdua. Dan tentunya di hari Rabu ini, kalau kita ngomongin Rabu, ini sekarang Rabunya agak mendung ya guys ya. Kenapa nggak mendung? Coba bayangkan dari tadi pagi sampai ke agak siangan menjelang sore itu hujan aja di Kota Pekanbaru, teman berdua. Dan hujannya tuh kayak yang benar-benar literally itu lebat banget. Ya kan, mungkin kamu juga udah ngerasain dari pagi tadi ya, di berbagai tempat, terutama di Kota Pekanbaru, yang tiba-tiba tuh hujannya hujan banget. Sampai ke malam ini juga suasana masih kerasa nih ademnya, teman berdua, adem-adem ala bekas hujan gitu ya guys ya. Entah kenapa nih sekarang cuaca Pekanbaru berubah nih, udah gak kayak Kota Pekanbaru seperti biasa, tapi lebih ke kayak kota lain yang dingin. Jadi gak berasa lagi di Pekanbaru sih sebenarnya ya, teman berdua. Tapi kalau kita ngomongin dingin ya, kata teman berdua, suasana dingin, terus habis hujan ya kan, itu pasti bawaannya pengen minum yang anget-anget. Wes, mantap gak tuh? Ya kan, kepikiran pengen minum yang anget, makan yang anget-anget. Tak kenapa kalau lagi dingin kayak gini ya, nyarinya itu nih guys ya kan. Dan kalau kita bahas yang anget-anget, biasanya yang kepikiran nih gak jauh-jauh dari kopi anget, entah itu teh atau coklat panas. Wih, itu sih enak banget sih, teman berdua. Tapi sebenarnya guys, mungkin juga ada dari kamu yang berpikiran satu minuman tradisional ini yang sampai sekarang juga masih jadi favorit banyak orang, terutama pas lagi musim hujan atau lagi dingin kayak gini, teman berdua. Apalagi kalau bukan si wedang jahe ya. Walaupun terkesan sederhana, teman berdua, ternyata wedang jahe ini punya banyak manfaat untuk kesehatan kita nih. Bahkan dari dulu ternyata minuman ini udah dipercaya sebagai ramuan alami untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain alami dan juga kaya akan manfaat ya, teman berdua, tentunya minuman ini juga bisa menghangatkan tubuh kita, terutama kalau lagi cuaca dingin kayak gini guys ya kan. Nah tentunya hari ini kita bakalan bahas, malam ini kita bakalan bahas dibagi-bagi manfaat dari wedang jahe yang mungkin aja kamu sendiri ini belum tahu, teman berdua ya. Yang taunya mungkin menghangatkan aja, tapi di luar itu banyak banget manfaatnya guys. Jadi nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, sambil kita dengerin dulu satu lagu di tahun berdua. Kita dengerin mana ya? Kita dengerin Afgan dulu gak sih? Nyanyi udah lama nih gak dengerin Afgan ya guys, dengan kacamatanya nih.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap ke luar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nadi naga dormi di nembang.

Nah guys, salah satu alasan kenapa wedang jahe ini begitu populer karena ya efek hangat yang bakalan langsung terasa kalau kamu habis minum, ya kan? Karena jahe ini mengandung senyawa alami bernama gingerol yang memberikan sensasi hangat buat tubuh kita. Makanya nih guys, saat cuaca dingin atau hujan turun seharian, segelas wedang jahe ini bisa jadi penyelamat untuk kamu. Tapi manfaatnya juga nggak cuma sampai situ aja. Jadi wedang jahe ini juga dipercaya bisa membantu melancarkan peredaran darah sehingga tubuh kita jadi terasa lebih segar nih. Bahkan banyak orang yang mengkonsumsi wedang jahe setelah beraktivitas seharian karena bisa bantu yang namanya meredakan pegel-pegel badan kita. Jadi kalau kamu habis kuliah, habis kerja ya, habis kerja rodi, olahraga atau aktivitas padat lainnya, ya mungkin wedang jahe bisa jadi pilihan minuman yang cocok banget buat menemani waktu istirahat kamu. Selain itu juga tentunya teman perdua, wedang jahe ini dikenal sebagai sahabat sistem pencernaan juga. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak perut kembung, mual atau gak nyaman setelah makan, nah jahe ini juga bisa membantu meredakan keluhan tersebut. Jadi teman perdua, makanya banyak orang yang memanfaatkan jahe sebagai minuman herbal alami ketika kondisi tubuh kita jadi kurang fit. Jadi gak cuma itu aja, ternyata jahe juga mengandung antioksidan yang memiliki sifat antiinflamasi yang bisa bikin atau membantu tubuh kita melawan radikal bebas. Nah, dengan kata lain, wedang jahe juga bisa membantu menjaga sistem imun agar tubuh kita jadi gak mudah terserang penyakit. Makanya guys, ketika musim hujan datang dan banyak orang yang mulai flu atau batuk ringan, wedang jahe ini bisa jadi pilihan minuman yang praktis sekaligus menenangkan buat kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Nah, nomor 2, manfaat terakhir yang gak kalah menarik adalah efek relaksasi yang ada di wedang jahe. Karena aroma khas dari jahe ini yang hangat ternyata juga bisa membantu tubuh kita jadi relax dan juga nyaman. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi wedang jahe pada malam hari karena dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan membuat tidur lebih nyenyak juga. Dan yang lebih menarik lagi, membuat wedang jahe ternyata juga sangat mudah. Cukup kamu siapkan jahe segar yang dimemarkan, rebus airnya, lalu tambahkan dengan gula merah ataupun madu. Ini teman berdua. Nah itu dia obrolan kita di bagi-bagi segmen awal ini teman berdua di jam 9 ya. Semoga juga bisa bermanfaat untuk kamu. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di bagi-bagi bahas gini was gitu. Stay tune.

Assalamualaikum Pot FM, program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Di jam 10 teman pro 2, kita masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Dan tentunya kita masih akan membahas informasi-informasi seru teman pro 2 di malam hari ini. Gimana nih, udah pada tidur belum? Alah mau jalan-jalan belum? Udah siap belum? Yo, lagi ngapain nih kira-kira nih teman pro 2 malam hari ini? Ya semoga kamu juga udah bisa beristirahat ya teman pro 2 ya. Karena besok masih hari kerja, masih hari sekolah, masih hari kuliah atau udah libur ya. Aku sampai lupa loh membedakan libur dan tidaknya ya teman pro 2. Tapi it's okay teman pro 2 buat kamu yang mungkin berkegiatan, masih berkegiatan untuk esok hari ya, semoga juga masih bisa bersemangat ya untuk menjalani aktivitas kamu esok hari ya. Biar makin semangat ya, mungkin mulai istirahat dulu malam hari ini guys ya, jangan begadang. Biar aku yang bergadang untuk kamu ya. Dan tentunya nanti kita bakalan bahas informasi-informasi seru di malam hari ini teman berdua. Jadi buat kamu stay tune terus di Pekrama 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu lagu dari siapa ya? Dari Star B di teman berdua dengan Touch the Sky untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, kita ngobrol dua. Kita masih dibagi-bagi tentunya. Dan sekarang kita mau bahas sesuatu yang tentunya masih viral dan banyak disukain oleh banyak orang nih, teman berdua. Karena kita bakal ngomongin seputaran K-pop, teman berdua. Yang tentunya beberapa tahun terakhir ini sukses banget nih mencuri perhatian, terutama anak muda, ya kan, dengan berbagai entertainnya nih, teman berdua. Dari mulai

visual mereka teman berdua, ternyata juga ada nih grup fiktif K-pop yang juga bisa mencuri perhatian. Yang mungkin beberapa tahun terakhir yang kita kenal teman berdua itu ada Saja Boys yang merupakan karakter fiktif K-pop yang berasal dari film Demon Hunters nih teman berdua di tahun 2025. Nah, Saja Boys ini tentunya adalah grup fiktif yang hadir dalam film animasi Netflix yaitu K-pop Demon Hunters di tahun 2025. Dan grup ini digambarkan sebagai boyband populer yang sebenarnya merupakan para iblis yang menyamar untuk mencuri energi penggemar dengan lagu-lagu mereka. Seperti ada lagu Soda Pop dan juga Your Idol yang ikut viral di dunia nyata juga. Dan juga dikutip dari laman Netflix sendiri, grup ini beranggotakan 5 member, yakni ada Jinu, ada Romance, Abi, kemudian Mystery dan juga Baby. Dan fun fact-nya teman berdua, ternyata popularitas Saja Boys ini begitu besar hingga para pengisi suara dan penyanyi di balik karakter mereka ini kemudian melakukan aktivitas musik resmi di dunia nyata.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: My life be like. Media sosial, you.

0: website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Nah, teman berdua ada Migax Boys, yaitu dari idol fiktif dalam drama fantasi komedi The Legend of Kitchen Soldier yang tayang pada 2025 lalu juga. Nah, grup ini dikenal melalui lagu My Flavor yang mengusung konsep unik yang menginspirasi dari berbagai rasa dan juga makanan. Jadi Migax Boys ini terdiri dari 5 member dan masing-masing ini kayak merepresentasikan kayak rasa manis, asam, asin, pahit, dan juga pedas. Dan fun fact-nya nih guys ya, konsep kuliner yang diusung untuk membuat grup ini juga berbeda dari kebanyakan boy group fiktif lainnya dan menjadi salah satu elemen komedi yang paling diingat penonton. Jadi selain itu, Migax Boys juga berhasil untuk tampil di salah satu acara musik di Korea Selatan. Wow, keren banget ya. Terus ada High Boys nih dari Resident Playbook di tahun 2025. Nah, kalau si High Boys sendiri adalah boy group fiktif yang muncul dalam drama medis Resident Playbook di tahun 2025 juga. Jadi di cerita ini, grup ini menjadi bagian dari masa lalu karakter Jae-il sebelum dirinya beralih profesi menjadi dokter resident. Jadi grup ini juga memiliki beberapa anggota dengan Jae-il sebagai salah satu member yang paling dikenal penonton. Dan fun fact-nya ya guys, lagu yang mereka rilis yaitu untuk High Boys ini juga mendapat respon positif dari penggemar dan membuat banyak penonton yang juga berharap si grup tersebut benar-benar debut sebagai idol sungguhan. Wow. Terus ada Eclipse juga di Lovely Runner di tahun 2024. Nah, kalau si Eclipse ini merupakan band fiktif yang menjadi pusat cerita dalam drama Lovely Runner yang tayang di tahun 2024. Nah, grup ini juga dikenal lewat lagu-lagu mereka seperti Run Run, ada Sudden Shower, kemudian ada Shower yang juga sukses menembus berbagai tangga lagu musik meskipun berasal dari drama. Dan dari laman TV Korea teman berdua, si band Eclipse ini beranggotakan 4 orang yaitu ada Ryu Sun-jae, ada Baek In-hyuk, ada Jay dan juga Hyunso. Dan fun fact-nya, Eclipse ini juga menjadi salah satu grup fiktif paling sukses dalam beberapa tahun terakhir karena lagu-lagunya juga yang mampu bersaing dengan rilisan idol K-pop sungguhan. Begitu populernya drama Lovely Runner ini juga, Byeon Woo-suk yang tampil di acara penghargaan musik akhir tahun dengan menyanyikan lagu Sonagi dan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar juga teman berdua.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Oke, kita ngobrol dua. Kayak kalau kita ngomongin tentang entertainment dari Korea ya nggak ada habisnya ya, teman pro dua ya, karena Korea Selatan terutama ini masih menjadi pusat hiburan yang masih digemari oleh berbagai orang, teman pro dua, dari yang muda sampai yang tua, dari Indonesia sampai ke seluruh dunia nih pada hafal dan tahu tentang dunia hiburan Korea sendiri, dari boy bandnya, dari girl bandnya, terus juga dari drama-drama Koreanya, teman pro dua, selalu berhasil nih untuk menghibur kita semua, teman pro dua. Dan tentunya dari yang real aja sampai ke yang fiktif, teman pro dua, ini juga tetap berhasil untuk mencuri perhatian banyak orang juga. Nah, mungkin dari beberapa boy band yang Risa sebutkan tadi, teman pro dua, atau K-pop yang Risa sebutkan tadi yang fiktif ini, mungkin salah satunya juga udah jadi favoritnya kamu, teman pro dua, walaupun kamu tahu di dunia nyata kamu tidak akan menemukan mereka lagi selain di film-film itu atau di drama tersebut. Tapi gak bisa dipungkiri ya, teman pro dua ya, lagu-lagu yang mereka sajikan juga sudah berhasil untuk mencuri hati kamu juga. Dan itu dia, teman pro dua, mungkin pembahasan kita di malam hari ini nih seputaran beberapa idol K-pop ya fiktif yang tentunya berhasil mencuri perhatian para penggemar drama Korea di seluruh dunia. Dan juga teman berdua, semoga aja informasi yang saya sampaikan hari ini juga bisa dan berhasil untuk menghibur kamu, menemani kamu di malam hari ini juga ya kan. Dan tentunya after ini teman berdua kita bakalan masuk di Jazz Music hingga nanti jam 12 malam, Risa akan muterin lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani malam hari kamu. So, teman pro dua, Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi tentunya di lain waktu. Bye guys, sambil kita dengerin dulu satu lagu kita yang terakhir di segmen bagi-bagi adalah nih teman pro dua dengan Home is Where the Heart Is untuk kamu.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, cintan.
1: Iya, cintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Pro 2 Inspirasi. Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka ndak

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, petugas pelaksana atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto membesuk Lutfi Suhas, salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru. Dirinya merupakan korban pemukulan oleh orang tidak dikenal atau OTK saat melakukan penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Riau pada Senin 22 Juni 2026 lalu. Saat membesuk, PLT Gubri memberikan sejumlah bantuan mulai dari sagu hati, biaya pengobatan hingga bantuan pendidikan. Terhadap kasus pemukulan tersebut, PLT Gubri mengaku menyerahkan segala proses kepada pihak berwajib. Dirinya meyakini kepolisian dapat menuntaskan persoalan ini.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya nomor 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Kabupaten Bengkalis. Pegiat Bank Sampah sekaligus penggerak edukasi pengelolaan sampah elektronik atau IWAS, Berto Sitompul dipercaya mewakili Indonesia dalam workshop regional bertajuk Strengthening Inclusive Regulatory Framework and Business Practices in IWAS Management and Recycling Services in ASEAN yang diselenggarakan di Thailand. Kegiatan yang difasilitasi oleh Regional Trade for Development Facility atau RT4D tersebut diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai negara ASEAN yang bergerak di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah elektronik. Workshop ini menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan IWAS yang berkelanjutan dan inklusif.
1: Info Pro 2.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menorehkan prestasi dan dalam pengelolaan aset daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Pemkab Meranti berhasil meraih penghargaan Seroja Awards 2026 sebagai terbaik kedua pengguna layanan penilaian unggulan kategori barang milik daerah atau BMD tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Seroja Awards KPKN Dumai tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Dumai di Ballroom The Zuri Hotel Dumai pada Rabu 24 Juni 2026. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lah bolban ke Mamat FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Hello teman Pro 2. Good morning. Selamat pagi teman Pro 2. And we are here again teman Pro 2 ya bareng aku Gibran Wahyu yang ada. Bakal nemenin kamu di sepeda kali ini sampai di santai siang di Pro 2 Hit List di jam 10 nanti teman Pro 2 sampai jam 11 aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 untuk mengawali hari Kamis yang yang di pekan baru kali ini kayaknya agak sedikit gelap ya teman Pro 2. Agak sedikit mendung, agak sedikit berkabut. Tapi anything what you do teman Pro 2 hari ini semoga selalu dilancarkan dan juga selalu diberikan kemudahan teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk di pagi hari untuk selalu bersiap dengan penuh kematangan teman Pro 2. Apalagi jangan lupa sarapan teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 di sekali ini ya, kita awalin dengan sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 untuk ngasih kamu informasi dan juga lagu-lagu yang enjoyable dan juga listenable teman Pro 2 untuk hari ini. Dan kali ini ada Samfeld House for Kings buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kalau ngomongin budaya di Indonesia Temom Pro 2, rasanya nggak bakal ada abisnya ya. Soalnya memang Indonesia itu terkenal dengan negeri gitu ya, yang punya banyak banget budaya dan juga warisannya Temom Pro 2. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu pastinya masing-masing daerah punya kain tradisional yang nggak cuman indah, tapi juga nyimpen cerita dan juga sejarah. Dan kali ini ada kabar menarik Temom Pro 2 dari Jakarta. Museum Tekstil Jakarta lagi menggelar pameran wastra langka yang bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan. Dan sebanyak 60 kain pilihan dipamerin Temom Pro 2, dan beberapa diantaranya juga bahkan udah berusia lebih dari 100 tahun. Wow, lebih tua Temom Pro 2 ya daripada Indonesia sendiri gitu ya. Yang gak kalah menarik, Museum Tekstil juga baru menerima hibah 114 kain ulos yang akan menambah koleksi wastra Nusantara di sana. Lewat pameran ini Temom Pro 2, masyarakat bisa ngelihat langsung gimana kekayaan tekstil Indonesia bisa berkembang dari masa ke masa. Nah, jadi Temom Pro 2, di tengah perkembangan zaman yang serba modern ini, jangan sampai ya kita tuh lupa kalau Indonesia tuh punya warisan budaya yang luar biasa dan layak untuk terus dijaga. Nobody told me.

0: terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kalau dulu tuh memproduksi bertani itu identik dengan cara-cara tradisional ya. Sekarang tuh dunia pertanian Indonesia apalagi ya mulai bergerak ke arah yang lebih modern tuh memproduksi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto baru aja meninjau langsung berbagai teknologi pertanian modern dalam acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo tuh memproduksi. Menurut Presiden, penggunaan teknologi ini membawa hasil yang cukup luar biasa yang sebelumnya menghasilkan sekitar 5 ton gabah kini bisa meningkat menjadi 10 hingga 12 ton. Akhirnya, yang artinya teman produa produktivitas pertanian bisa naik hingga 2 kali lipat. Dan Presiden tuh juga optimis memproduksi jika teknologi pertanian terus diterapkan secara luas, Indonesia nggak cuma mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tapi juga berpotensi jadi lumbung pangan di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
2: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dan nomor 2 kali ini ada kabar menarik dan juga sekaligus bahagia ya teman pro 2. Nah, dan salah satu upayanya teman pro 2 adalah sebagai menjaga teman pro 2 bahan pangan yang tiba-tiba naik teman pro 2. Nah, untuk menjaga harga tetap terjangkau teman pro 2, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas terus mempercepat penyaluran beras SPHP, yaitu beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan di tahun 2026 ini target penyaluran beras SPHP mencapai 828 ribu ton. Hingga pertengahan Juni teman pro 2 lebih dari 359 ribu ton udah disalurkan ke masyarakat melalui pasar tradisional, pasar modern, kios pangan, sampai gerakan pangan murah. Selain itu, gerakan pangan murah juga terus digencarkan di berbagai daerah agar masyarakat bisa ngedapetin bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan pemerintah teman pro 2 berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi. Nah, jadi buat kamu teman pro 2, upaya menjaga ketahanan pangan itu bukan cuma soal ketersediaan stok aja ya, tapi juga mastiin masyarakat itu bisa ngebeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di kantong.

Dan belakangan ini teman Pro 2, kayaknya kita tuh sering juga ya ngedenger soal ancaman El Nino yang bisa memengaruhi sektor pertanian dan juga produksi pangan. Tapi ada kabar baik juga teman Pro 2, pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman meski menghadapi potensi cuaca ekstrim tersebut. Dan saat ini teman Pro 2, cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan jumlah ini bahkan disebut sebagai stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan persediaan tersebut teman Pro 2, pemerintah optimis ya kebutuhan beras masyarakat akan tetap tercukupi hingga akhir tahun, bahkan diperkirakan masih aman sampai pertengahan tahun 2027. Selain stok yang melimpah, harga beras medium di berbagai wilayah Indonesia juga masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, yang artinya pasokan dan harga beras sejauh ini masih terjaga dengan baik. Nah teman Pro 2, kabar ini ya pastinya jadi angin seger nih di tengah kekhawatiran terhadap dampak perubahan cuaca. Dan semoga ya teman Pro 2 ya, stok pangan tetap aman aja deh dan kebutuhan masyarakat bisa terus-terusan terpenuhi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut dulu teman Pro 2 nanti di jam 7 lagi untuk sepada selamat pagi teman Pro 2.